0: 아니 오늘 엘라인다기 두개 애니원에 아스코벳 꼬라기 두개 제르게기 맹게 두글리 두고스터나니 애니 에비튜니 브라니 아마자스우먼 우스루 지타겐게놀이 비스리온 야트니 접진이게 어긴얘기 두개 애니원에 엔기타 부티노트네버 에베소에게 에무트 에타마나 무트 고이틀로기 두고스터나니 아이고 미팅기 너트네 뭐지기 넷게 고기와 크리스토 억제게 두글 너트네 입진들이 이리 비튜니 브라니 아고 미기티 너트네 것에 타기 넷게 길리서비 너트네 녀네테 아고 찬 두근지기 넷게 아고 마베구 안가 마기터레 엄나츠 에소구 너트게 안네 마제 에기기리 네르토게 에베소에게 에무테 에예스 에베소에 무테 이나멘 타무노 무타고 타마나글론 Kwe jam iterno toge enibo etaman agi disab inyo ni toge agosto nini. Arai tenki tabu noni toge tuko tona toba ebe so ege. Ago ni togo itin krista age tu loki age tukul ni ya teri dini bichi ni brani. Ago ni tuma isi go itin kura inyo ni toge iti jitu jage tukule. Arai digale urib anyun emising en olotip toi en bonwe kuage. Gale ne gana ke tine uno Gale urib ke anyun Missing in ulu tip toyi Embonwe kuange Mat oigu Gale mat kuige Alright Gale mat oigu Jema ngomen Agu oigu jema ngomen Oboishen saai segumye Amunia chen betu sege Yegasis enomba yeze niterbatamana mute. Uripke anyun missing en ulu tip toyi embonwe kuage. Matu yes magu chemango men. Wegun chemango men. Oboishen saisek amun yach betu sege. Ika gengeni goma jegi chirune ni ogu jugostenene. Eno teneba kingereza bigya jima ko somana jima ko somana teneba kingereza eno teneba NIV amaja mo asomano nene kale be very careful then how you live not as unwise but wise making the most of every opportunity because the days are evil nituki tukosani nene tini brani egale oigun jilione nene Kale note ne bago alenji kale urib ke anyun meisenge en ulotep tayi en banu kuage matugu chima ngamen agu oegun chima ngamen waisen saisek amunia ibe tusege mitu kini maje ngala aleni ni kichuga agosto nene netagu yote gigiru kura atibi itinotang ninyone itinotang netagu im kristo Anagui chitage tu not o tu me isiku. O tiki isiku kuki nota ne tae korogi tu wasu tenene. Igir otibi nota ne mwetu koroge. Meiwe ganisa kumile jongi tuge. Kai qualify ngi tuge nyon. Kai qualify ngi tuge e nyon ki tuge agosu tenene. E iwe po unwa tete. Kai qualify ngi gurunim kristo vizuri sana. Kumile jongi tuge wiki tuge ganisa ki tuge go unwa ngi tuge. Adipto nota ne wiki nota ne tai tus une adipto nota ne ngete chake tukul ki tuke nyon igira adipto nota ne ngete adipto nota ne bogila bi tutu nota ge enate bin ene nota ne mwane nota ne ngolalin ne nota nota no niye guim kristo chang wa kristo ene ngulu ki tuko sani jema jem jibi kala kupo kanisa not because kele kanyo alenji matinyo kanisa no kogile atibi iti nota ni nyonete atibi iti nota ni nyone Be very careful. Ele sob toi. Ele tep toi. Ele ay tep wazi etok pi. Sigwane tenge jito. Sigwune notane mwenge tijugostende ne. Embe tuni brani. Tosko tono njego le asigu. Gap e ogere hanum gomsa legi sigi. Agwa tep to notane njine te. Komite ni komye. So ogele notane tai. Kirib atepwe kyo te jijoge te. Kagil elegi tip toi neboing enyo ne suru tino kichu kwaste nene netago gile je gurok uribke en elegi egale ne alright sika na wekine uge ne tina papsikis kumye uribke anyun missing en ulul tip toi en Bonu kuage. Yan e sobino tin ba at kaigo tugul. Sobino tignini yetina subui in liwindotin engap kazi. Tosi beamde ji engap kazi kosigi. Kot koyang olyonotin muyeti. Nipoying in yongu to go standing goli. Egun ningom kajam yonetet kabisa. Kale be wise. Inuni iujinota ningomi nenge ginota nigitile engom na tete. Matitil en tileta gene turgigirile iuwan lu ma tatila ngaliondo nyu lu wanko mbai kwe chino toge kale na noto nipo kingereza act with a good judgment rather than foolishness egu jita noto nige tilgino toge en ori noto nigararan matitil guje noto kile noto neabu saati negurum kabisa agu im kristo Iwe ndiki biko itaiki tu agostani ngolio nini on kwa pare gastu kimwa mkristo kuturki kigere iti agelene oh eh alian ina tebusi joga tu agostani ni kumuto ati tu kujan tugul imuto ati tena tene ngomi agu muto ati tena toke kagele neabusan meku na tene neabusan agu mkristo so nebo inge ne kagele kigum bika tene ngomi inge kina toke isipi Inge leje sinye kikunto tingwa mene Kwa gile iti legi tenore noto ne kararan Me iti legi ni koronyo kukwa ngeen bikule Ako kwa jepano mene kwa Niko pa uriyanya muti Niko tuwalya muti engane sakoni Nika hae ngale kia ta jewuju Ndoma nana nigirtu kala kitu kosone ne Kutur nyo ke tepe nge koro Jita noto ne ngwa mkwa nyo tepe gina otene ta Gosuku no ati Kole jage gujam kwendi ne kanisa. Egasu kole gujam kwendi ne kanisa. Kunda ki TV mbi kwenye. Kole nena ye gusiku not. Gab kumangin. Kola age gusiku not ne lage ne. Komi te tabu zage nere gugo chompa gitcho ke. Kunda tene kakile jeji. Yoniti legi itile. Yani torichin komukto net itile en ore not ne kararan. Enore noten emye kwa guni ngom la titika mukto ane ta Ake itil tuku Mati itil ki kuboji noten ne apusan Inge tem kristus asubui Ibiri jebiose Awe ima jebe kanisa Inge tem ama enyon Ijubo yoto kwa ima jebe kanisa Igure logo ayo nuti kiyo tenje ajen Awe ima jebe kanisa ina asubui noten eune Tile noten ne itile Ngalane noten Kache mkole ne tagwa tipto Kwa tipto kwa yadu kumingom na titi na tipto na wanitake. Nibosu mwagi, kukile nje kibwa isi eni saa isi kituke. Kule ya jen betu sike. Kule jitake ya jen eni mani kabisa. Amba je kito mwongi tuko stani kule, ibwa isi eni saa ite. Koto tawek ten vizuri sana, ako wale njin, kasarta nengunget, ibwa isi oitono kasarta nantok nengunget. Kuyim kristo kura, Tosi wene kituka ganesa ungete na subuhi baka langate Engila Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Ngile miti nwa kristo jibendi kukunotoka Kutomo tindo po isi etika tebe Ya nikuwa wekte ngete uruba asikite kini kidogo Asa mutu mbaka reu Inundi toki tuko stone ni ingile sigele ya aje saise Kuku ipo ati tuku njoto ngoraje chaka Mwama chiki tuki indi kitikita ngele ya chen saise no Ipo ati tuku njoto nje chaka Unne boisi na tene wet korok toski boisi en vizuri sana tosum kristo na tene nyugule net etu ko nyugule jagarap se pa jang ma kristo jisere toso gamma boisi sa na tene nyuanet kuyo chigitu sa isege kororo sa isege lakini yimi boisi kuyo chigitu I boisi tanum kristo sa na tene nguet boisi na tene gi nyuru go to siribe gele mite wa kristo alake gele ngesi rusi nyenga ese kalage Inye ay ba isiet ku yota ni ku en sharia. For example, si ni ku nisi kana kana enge kokoro ku nir en ulebi studio. Eh? Malasi manya o kanisa nye. Lagi ni waipa kasai na kwa kanisa. Matu to isi sa kwa bri chisi yoko le anajit na utene tunun wit. Aga leji. No, yo jenju mo pili ku lasi mo tawe kanisa. Lasi masa mo jami ten kanisa. Monyu ne kasit. Kuyaya guno ni komu gumanyo ni mbetu na tere poko horon konyo ko biso bino tene ko gurumini kamne moti nyurchige kino toge menyugo toretin at the end of the month, at the end of the day. Kuyo jigitu sa isi chuga anen. Nya cheni mam sa isi leni. Nyugo yo jigitu because iyo no kumwati nyur chigese minote negara aran. So kuna tene kwa leni wakirisu jote jange. Ago tige butan because kanyugo lenji mkubo note. Mo wendi lasi mawa kanesa. Niwe nyabo ngalal vizuri le ndakegune mitene tubje sekale yizo mane tukulenia engo isa sita kumanda ko le kawe lanja ara ni begir ga go butita ko mitene ko rasa se moy sine ale gibendi le ni wi palanza au tu kunjota ni gale ni bwate tu kunjota jijang ngeli ya isa ise wi bwate tu kunjota jijang so le gibo isi nga sarta ko kuli jeje ne nothing ba kingereza Make the most of every opportunity. Enga sarta ga tu lota nigenyuru, my friend. Emi timba isi et kuim Kristo. Yai ba isi ona unget agi langu nenge. Inyo kuya chiki tu be tu se ye serete. Kiga le kiga tinjep kamatu nige kiga ba kosi be si ni ane. Le magi o tu kamukto ane tebanan. Agi inyo kuti nage ne magi jiru yon. Magio tiko mukto ane tembana groom ka bileta ke ibarete tuwali na gule leo ko me am langatu leo me ilge aoge guru tinda ngane sayu ule leo me ilge o jebanu ibare gere ma go me ilge ina milia ne nye kuwe go bo tuti kyo da ja je ne bare gere jana tun ga beru ri bige ngane sene go tieni ka pesa ka gu long bi go we ngwen magile ne ka we ngwen ga ko bi tinda ka we ngwen ga ko leo inde tilia ne nye Lugo me ilge, lugo me amisi, lugo me lage kumye. Lugo kusikiti nye kwa ajeno basta. Lugo kusikiti nye kwa ajeno ndugu. Parnotio tunibe programi nyon. It's because mwagipo isi yenga sartena otu ninyo kumye. Kogi wa Kristo. Yonge nyuru chika, yonge nyuru ki iya enga en emugule le tukule. Agi sako mukto nit kugi mitin. Koko ni tu kusumu kitu mama wakuni chitak. Kali ne tae, kogi le. Watch your steps. Gear atibit not an unit. Step it atibit not an unit. Une weim Christo. Never aing. Egun not an engam. Swam gomuk to an engam not it in only give a salamon. Ejam never salam will go muk to an it. Ego nangam not it. Immediate to some of the jasame. Ego nangra to go to. Megu nanga janga. Asalia. Same. Asisi wa manini ni wan Proverbs 30 Proverbs yon yon Asasa jenga 13 na ate ni asasa jenga no Eh Ogile iguno tene ngom Giguno ngom no tene ose negara aran Yetu nuna ingala lugu kwa sokse Kete gisi sigune ngu Kele kete gisi sigune ngu Kutike ngom no tene ose ngu Entu kyo da njetili guyab ngom no tene Gune ngom mkto endete Niposu mogeni yon Ogile baisi nga sarta kumye Opportunity na tene genyoru Baisien agilangu gem Kristo MP tuni brana mwana anitake Baisien agilangu gem Kristo Matie kujenote ne koronye ikunu example gele wa Kristo kusiri tuza Ako siru tini kwa sumani Kuna tene ba ebeso yege Mute tamana mute Ako itamana gilo Alright Mute sawe kige ni anitaka sumanu Sumanji bigyo jika mite ni anjiki tuini kune So line na tene ba conference line Ziru tina ote nunga tangini ni kijiri ngea kipa yenge tukulimbe tuni brani ni kitukostuni Aga wamaje inuagite ni inuagite kile koti nyane ka sarita So wamaje inuagite ngab chang biki mitene elainda kituke E niona chang biki mitene elainda Igeri kitukile again wangit enore note nikarara ni Asige iti nji aga tukulim jumapili Tuskai jabagenye gale inote ni ebeso yek tamanamut Eno ebeso yek mut tamanamut Gale uripke anyun mising en ulotip toyi en banwe kuage. Matoi gu ejep ma ngamin. Ago goegun je ngamin. Waisien sa ise kumye amunia chen betu sege. Gune bataman aktisa kule notan anyun. Ite senda na bataman aktisa benyona. Ago berunga muktonit inet ke gura enyona. Line notan ba conference line. Aga linku malogi nyugi hati lati lupa star 274 Ashe Ikiwa sawa gituge Ini ono gira leti ndo goi mute Lagini igu sawa any minute any time from now Mata unembasta bilatu gituge Ini ono Basta bilatu Ilimbalo lagini karibu
1: hasta la tela la gil tinta y yo con goyu el terer el tanuni yo hago ni va mutar te man fit que en alal todo lo que está que tiene que está que decir en no goyu debe ser gudat mut para tarta no mut mi ngolio na ka senior mi da kan to man ngol le din con la terit con le in pues bien opportunity para indane que ñor
2: we
1: ñu ngolene na baye sa ci ko ñe mu ya be tuci on ni wolé opportunity para indane ne ge ñor wa ke tu ci mu wa ci babo college ci to tu ke leje na va ci ke tu le ñor igir le ma ta ngolé ta ku ta ya igir le ge me mu nga le ko changa ke ko ko e ne ge ma ta ngolé ta ku ta ya ko le baye sa ci para indane Pasien pendam gumnye cine ke nyuru en guni en e voisien ingala di chi ine mucho toret ago elete tayne det koro chaachan mitiro no mawle chaachan ke tayande nyu tatisiges abotele tatisiges ole chaachan ke tayande nyu si vitan naye gumnye ya naye gumnye ya ni ni ta uno patino kilo ne ta chowa ke ti no la voy voy esta te sex ko amaja male esa chan a lot te goro a shaige lot te ti to gomya te lot te ti ko el chiage el go aburte wan na tibu non con eten 1987 1985 ol yo ko ja bure ngol yo ne kuta ya kabisa ot ko che chan bi che chan ko wi se kitanga le ke kemwa bi ke kone te de skulu ligi nyo wakili kwek kutone tazan esgulo ligine kun kun kun power yon alago ne tije secondary ne tije primary salak tindo kaje gel cheche ne lo amugi gas ngalion gi ro moji ago tigon umwa bele ne gitar ta ngalion tani kiri ki bona na alum ta ngalion tani alago ko cha men che bakani doje gun go bene tenga bar shun manuel aic temwa gele ne elegete pechito atebim parte no te viene mangu magse no tan kama romanic tama no en estaban gel
2: interati
1: tengo es romanic tama no en aginamena ga ye tile kulo no tan jigu tub jo aso ma mi se gero no sira jo bale on ege walak ingot walil ko lelit tap ko bodu tiksigit ke na go mie magene mie so ya chike walen ne jito ko ge wal go bodu tiki age wale le tepto asi bit ko me naite gapo gergita ko sinye jito ne ngwal ko ko benda tuan ko ire ko lengel da ne ko shole gelda o mash o gi mash ole non ni so mu che ole na tebe ne ba jita ke ko gi mite ko ra ba dile mu ko ye ko wat bi wel ton tere o wa ko shi ne mie di mon ba ka tiba man si ye al pi chon ki de trozo ni al pi chon tu ul
2: ko ya ko ki ka thank you
1: ngora ba si ka sa to ko ta bla te to
2: gen basta bla to Alright, barka karibu.
3: Gongwe missing, gongwe missing terere ena yo baga na gongwe. Amu ko jamo gara leri sai secho. Awe kini gongwe nenda tamunda amu ko nenda. Ko gama ta nyuru chameta ke ngara na ba porta el sai se ana subu ko chuma bile. Gongwe missing terere amu kai muawe ngale che changa inete ilo vision opportunity na nyuru. Mhm. Ko ije sai se ko mi amu chan bije western times na nyuan ko mami kine muje ko baisi ago nya lu ye risa ise ko mie amun e risa ise ko riba se tu kyo riba se na e nyon ago riba gara tu chige chengi ni ne mane na sitte en ebe ba e gwan gurgan mu to ite ta mana si sit ko mwa bola ama to bo vitie na ye amun ma ye ko igu gara maget nea kale ingo nyaa gitu ta mil miria na teli so en ngale ki ujo na tan na terere go pangom na te no amun ine te bi o won go ti gona missing en christian inde ta mu nyalo wa max size nyalo ri size christian inde te ago nyalo ko ngami ma to western time gora piche chang en ngale ga ma ye ko go ga sa bona terere ma je gitu
2: ke thank you
3: kinge ami go ko ta chebo gi ama cha ma ki am dai ki navas ko vai sia navas na nyu ago mie
2: kinge thank you
3: siria ko basta la stapi ta sai la rieno li baga mu me ama gini jam nya mie sengo go me sengo ala terere go go
2: all right go go get one get to get going on to go get your gasertam all right mr speaker
3: Kongoi ndugu yangu Terere, turuchit nekekonech. Nekenetech, katinye chitugul. Tinye nebo kanisa, tinye nebo tomkwa. Turuchit tukurum, nangati arap Terere. Kamacho lega pekyo tukul. Kekun jiribe saishe, akiribe atanyo. Atare ngutchil nega mwe, marikon nega levanta tutu arap Terere gule. Aranne anyun nanyake netro mwe. Wateno lokungitu. Ezuruti negegune. Mwe pinyina atuti mingi kwa batengitia terena gane ni mwe gule. Ene virame gane venta tutu. Kune ne anyun nage netro mwe gale. Wateno lokungitu. Omo kini wa kristo tingi mchukote tachachi. Kambi nagararana. Ako kwa yuntungu lewa taita. Kumango kwa yuntumula watu kakchimu. Ako mekina.
2: Thank you sana. Mr. Thomas karibu.
4: Yes, bwana asidiwe arap tere.
2: Amen.
4: Kai ni te kabisa. Ogi ijije pasta na giru tuyi. Kolyo no inu yagi katwa agilio pasta tere ni kolyo gigo ibu no bacho kabisa ko ngeti ko gimite akone te kabisa. Nebo yang gue ini kami sangat ngajau sebut dia negara orang kapal sendiri. Jika kau kira kami kita buta mata jarak sini. Mata lo agak apa ni kerap bu ni kita sokong liono. Kalau tuan anu ni asal kuni kuat dan yang demi kita sebut si kita lirik kain yang kuni ni so mana tuan jarak sini kau ni tengok apa ini aku banyu itu apa kapal
2: sah.
4: Kau nampuk tuan itu kau milih juga si Ki, kalau kau menyungguh aku anda ngomong aku pun kata saya mesti kisah itu. Kau kau ni jangan katakan orang, kau mungkin tidak pernah nyawa tapi kata orang terer, agak berhenti kerana segera. Kau mesti kau ikut orang baru ni so manusia, kalau kau ikut baru korang agak sihir ni, kalau kau ikut baru korang ni agak sihir itu amal media nanti di.
2: Ingin,
4: kau katakan orang orang, mana ini sih kerana segera ni, kau ngeh sih korang kau bawa orang korang, ingin segera entah ayo no. Ngukai matanya kan saya kata, apa isu ni? Apa cuma misang ni kata, ini mungkin orang lain kata membayar demi kan saya, orang lain dah kita itu mungkin sekata. Ia ni sekata sih lama tu, gubar gue nesu manusia, ini gubar gue korang nak sih dengan korang ini ni gubar apa teres.
2: Thank you sana dari.
4: Korang di sini, cikaku karena orang lihat apa mukter, agi. Tiga guru rap terer.
2: Kengkai Thomas.
4: Alai rap terer. Karena terawat iya.
2: Koi line dugu.
4: Terawat iya. Mana anu ni kan sebab orang eh. Mana korang gaya kerja cina ni misa anu rap terer. Ya an empat suru cie. So ama itu cie nak terengga bi semua segeru cie. Bicu bano giru eh. Bicu bano kaga awet. Kap kem mau kita sulit buat orang terer. Alai betul ni mera terer. Amakin di bahasa dan juga aku jauh susu.
2: Barbari Karibu.
5: Buana sipi walau nerer.
2: Amen.
5: Walau nerer mengatakan lepas aku mi wakorya. Abah isi ni nasi retul ko na nacata na mucang di lain. Ya makanya kita yang kagak na itu ko terlibat kau ni nanti tu je kitul. Ada yang betul sebab eh wakil orang dah abjuh bayar nak lunyi nanti. Aku macam ni makin kacanya. Jero tu kagak kagak. Am dah tak agin absolut je.
2: So
5: amat ajar kita lo ni juga makin gaya cemnya. Wajar kau game ni limba korang buat selagap katet. Kau wajib agam sahaja tuan dapat jaska. Beris kalian dah gati paman. Ini juga bawa metam mual ini abang biasa ni alam ni bungo pin kaca. Alu bungo amun kau wajib agak agak asyik negara orang kota tu korang cerse ag tu kaya agak orang je orang nenek mon.
2: Ini
5: sih tu nama jawa mual bungo korang CEO kita merdeka mungo yok tuan. Agin Brighton ni kan, MB ni bawa noy nak toto musim atau toto,
2: sama
5: macam aku mun, orang ini matai kan. So kalau macam kita semua orang kongko, kami sah kongko sulit, kongko meter, agi mungkin ni kita cuma jenemon. So kongko
2: sah cincin,
5: pasti kongko sah cincin tu, jangan bicara pun terlalu dikta MB tu tabrai. Enak
2: tak nak macam apa orang ni? Barbari, thank you. Ginwagit. Agar kau ilain dega bisa, agin wagi tinjau kau meja.
6: Kongoi terer kafesa, kongoi naga segari kau no. Oh turun itu warga mesti ni kongoi, naga kita mau nanyur itu tabrain. Kau ini teh kafesa tunggu kecah, tunggu keje, kebaikan kasar ta. Karonyone nyoniton amana ya kan ole une kasarta nyuno otinye une boishoni kyukyo inyon kora ye mwaile kesom kora chobo ngomnotet ayo gere nyoniton kora kotakotecha na tam nyoniton kokirotonone ole chobo kono ngomnotet we chobo si aname boishet konyu aname lagokyu si nomandai sang inne koune boishoni kyu kikona chobo ngomnotet neune anai elotektoi lagochuchu anai elongololindoi masin awendi amwaitoi ngoliotab chobo komwoe lagok ngalek alak en ireyu mara kobir lagok ana mara kamochopchi amitwogik cheome si orortos lagok abire komie ako usot olimbo gaa kile nyolu iname boisiet komuindi iku kaborunet nemie any irarte ngoliotab chobo en oret nekararan oret nebo sote oret nebo tekset niboisien na ngoyamen nyeendab jehova yunis yomdonon en kasinindit kongoi neo
2: gegegegegegegei yunis orit Josiah karibu
7: bwana siwe Weldon arap Terere
2: amen dadi karibu sana baba
7: kongoi mising en napas kora nekararan konetisiet nekarinetech amache amwa ale ngoberurin jehova akoyaune mie ngoliot kabisa nekararan ikere ngoliondoni ko netechech akokimitech techech kora akomutotech mi ngoliot nemiten tienwogikab kolosunet 122 mwa ngoliotab jehova kole kiabaibaitu yekingelenchon nyon kebe kotab jehova yon kakimwaun kora kemwa kora ngoliondoniton Weldon arap Terere yon kakimwoichi ngoliondoni kobo komonut inonito ko beek chebo sobondo nebo koikeny yoton yon kaikas kora ngolyondoniton kokimitech akotechech akerib ngolyondonitet akotechech nebo iman ngolyondoni kokonech kila etkai tugul en tachepen inetech kirikimitech mi biik chekikosigunenen ko yon kakimwa kora ngolyondoniton kotekele ongebaen kotab jehova kobo maana nonitet akotechech kongoi mising Josiah Langat en kapulumben barikiwe sana Weldon arap Terere
2: alright ngiberuren akinye Mutai karibu sana deni
8: wana
2: Amen. Karibu sana.
8: Mungu mizungu ndugu yangu, yeye kiwekini kitayat kongo kago eh tobo ni be kongerwa ra tere ko magi namki ne gogi ni bege.
2: Mhm.
8: Lagi ni go cha ni ni mega.
2: Yes.
8: Kiwe cha kongo ka bisa ngo no cha no basa. Ako ma cha je ki tu la leon de organiza.
2: Mhm.
8: Mami ni na da tere na ara tere ko si ngolyoni kemwae nyon ile makiwote kamuktoindet en banan kemwa ile tautyenitokotor kokakwo ngweny komakele kaba ngweny kaniset amun yoto ibunu setan miten ngolyon nemiten Isaiah 41:15 nemwoe arap Terer ak biikyok komwoe kolelen kole okero kole ayoin iiku kit nelel nekiborse kale netinye kelek cheng'otiben kale ibore tulono akituati komengenitun akirur asikobit koin usonet komi neu arap Terer yakakekwangotab kamuktoindet koyoe keibun tuguk chelela kit nelel netindo kelek cheng'otiben arap Terer kit neng'atut aketugul komokonye chi mokonye oindet kit neng'atut yon king'atib en kotab kamuktoindet komoibu korotwechon chut yono yon isoe akikutunyi akitinyi kamuktoindet kokimitu Jehova amalei biik tugul chebendi kanisosiek chekose tugoni
7: nekebendi en emoni konyol kiming'injingee eunoton nekit nebo jehova sikobit kotoret biik kabisa Terer komotiny ng'al biik tugul olenjini okitokyingee kebe kanisosiek kyok cheterter ak kikilgee en yoto Terer kongoi mising kerekonoito
2: igenge ruta
9: Terer yomune Terer
2: abebe kiptayat
9: pas kongoi kongoi amun kai kone che tin che peso masiru che tin no ni atar ngale che chang ne amma ay kone o geri sa ishe ga mo ay che betush ne ko sa ishe ga mandere ko mana mu che ko che le won te sa ishe ke mo ta ya la ni en che ti ko ay ga pesa won ni ko ga kite ben ko nam ko ko ni ne gi bare in excuse mago no reason o mana ye rizaje ama pa mo kitabu ta matao 633 matao 633 ka di fo mo ay gole ago che ngoro pa una te ni na manda ni ni e to tu bu tu bu no na na ni amogare er meta go mutai amugare er met mutau ta go bage
2: man
9: amun ago ya me be tu yo ite ni uno atantere ga ile ke che ngoro pa una te ni ba ta ya ti tu se tu bu tu bu
2: man
9: kauri ti na ta e ni to wa che mu to ende ku ti yang du ala ko tu ala ke te su nyanga ya yi ne mi Ibu cakap awak istere, rai ni gua mian rusi rusi ayu. Oh kita jadi tu, awi depan ni gua masih lashmi lah.
2: Sandiune, saya tahu. Abi kata si, abi kata si nak rusi nona ada dim. Right, kita cakap itu guna ana LMC salah sekaribum.
10: Sambil Arab tere.
2: Bye bye, ibu cakap ini sebentuk.
10: Saya nak go MC salah tengah kata tu. Kau ngomong misalnya terer, amat cegah terer yang serius ni ni tu nen. Kalau yang naik, 18 ini nama yang mana? Kau mahu apa le? Ubi gak keringin ni lo, ngalai gak cipta. Abai bai ubi gak kererut, nerut. Mamnya ke titi gitung ke kyo taran ki mas na bai man em ki ruwa ga ta. Chute ku tita ap na bar bar ulumi tiye. Ure ku ti nyin pire. Nimi si ta na bar bar ku ti nyin. Mesta ta ap so gonda nyin ku ti nyin. Utu ku kyo nyin ngalega ap. Utu ku kyo nyin ngalega ap chomindu. Ape di moed kumye. Inen de taine ne chori irene paisi ni
2: mucho
10: ani minde ongo misingara tere no si salat pita
2: egege
10: tumi mis
2: egege egege dominic
11: ongo ongo ya muna tere
2: bye bye
11: ko amacha we ongo inde tu tiji mi gi ne ka chera ngab saile lencho go mat ko na tu kecha Aku langgeng cengeng makan nanti, cara mami kita pun makan nanti itu arah ter.
2: Kau bilang kau guna ni je jalan ni.
11: Palam singgalan ni.
2: Mama je jadi main ni.
11: Palam.
2: Inko guna ni ni jalan mati main ni.
11: Mama jadi ni kan mami tu je. Acara anggau kau tu. So so kita yang palam singgung arah ter.
2: Egi palam singgalan.
11: Amacha amai coba kau kau kamu ni kan. Acara anggau kau tu. So, ni buci anangke ke ramai ketinggalan tu kecang lagi ni. Ui, apa sahut kau kau tengah ganas tak? So, ni buci ingkung makan makan lagi ceng eh. Orang ceng korai yang tu ne. Aduh, kisah buat. Kita lebih kecang porcing ke parah ni kecang porcing ke makan nanti nuu apa
2: sah?
11: Tapi ni mom tu ngeh lagi yang tu ne. So, ni bai pun ni seru je nanti mulai orang boleh. Jam ni tak kau pun musim mata isan korai. Tama akhirnya Christmas tu Arab terus. Alangkah tu orang kita bawa mereka Arab fighting. Unga, ko anangkomi nak kuar kuar cakap tiup makan juga lemah tinja. So itu aja tap ko kuar mungkar on asih mat. Ikeri lagi am nera.
2: Kalau
11: lemati jam je tap sah kamu tur tau apa cerita ni tu mungkin. Kalau sorguan ko nampak ko kuat.
2: Kalau
11: je tapu, on kali angko ko ni ada ni sorguan nampak ko kuat kapasa.
2: Yes.
11: Kamu apa kerja orang kapasa? Kamu asal pelik tu. Jo antinya tu ko apa lagi tap ko kuar mungkar on aku aduh. Pokok kita aku pun, anak aku mih kita ni cuma cepat ni sang kecang. Tama ver kor ikut dia yang godoi tu. Tapi ni nampak aku kuat. So konsepnya tu nampak aku kuat kerja rumah nukah. So tamu ceram jangan nak awit hati. Kau tamu ni awit hati kau ni. Awal ni cik, ni mesti arah cik. Ni mesti arah cik. Anak aku cuma arah tu sang kita arah kita ni minggu.
2: Kalau
11: macam apa resah resu kucing. Awal gun kongoi. Awal ni cik itu tera kedengaran saya tak pasti cak sulle. en olimpo Kiagong
2: nebo
11: ketoreti kwaya ako kikesunen in kor kikesunen in brata nebo metat
2: en
11: olimpo chebumumot konekumati ngalngeto anatom nikeliat
2: kongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Nakuru County. Amen, amen, amen, amen. Karibu sana mami. Igaribu sana dadi.
12: Good morning, Pastor Tere.
2: Morning, morning, morning too.
12: Hale gitu, shalom, shalom. Igara rangi tesion.
2: Igaribu.
12: Amati jile gila walda na watu rita. Ta iko kati.
2: Oh, iko tu ane, iko tu ane, iko tu ane. Ndugu na one way.
12: Rama tiki kujira la ida la kinyo na le. Oh, koro gani le tunda jana mukko kubare ya kuisi tele. Kama jale kana sasa hivi chupa tu blongo inkorwa gani sa kure nyuni liemnyo ni piga kuliwa kubara kora lebi ni korwa kora gani sa ni gani sa njuna inipa moto kire inipa kutororo aleni tu kulonga korwa gani sa mauti ena jambo inipa jibu.
2: Ikuwe, thank you sana.
12: Korwa gani sa kwenye tu aile tu meja jiru.
2: All right, jana ni chini gani tuli tuko sana ni akichekere chini gani siri uchete ni ana. Jiwa ni ile mbaya charis ni ogogi tu piga ngine ani asika piga nyuru namdae je
13: jamga
2: bye bye and gipta ya ni sabandugu
13: ha bye bye ko ko amul ka de ne ki ago ka tikne ji mo ka taya de riche go hi de tra kare ge ji
2: mo ka tere yes sir
13: tumo asu dikkat li le ko le nyalu Kenyo ega akaji muti kyo kuta kejo kya akaji muti akaji muti kyo kuta kejo jini ega kuta jate akaji muti kyo gamu nangi jini ega terer sa kage akatega geberi kani sa geberi ni dawle te mana subu ya ra terer lagi nika ge pau ni bolye ti ni ra terer na tani ti ni bau na ti ra terer aksa kage geberi kani sa kyo gamu chawa ke subu ra terer Kami nak kubai cua nemi ga kubai pesan de, asyik nemi cegani sa. Kau nak tanya cerita bau nanti terap terap. Kamu nak jalan ni saya tanya, kerana mana gani sa. Lagi ni, ada bawa kaki tu arap terap. Saya bawa isi terap. Atau sini ada terap ni bau nanti terap terap. Ibu ni kaki mesti sini ada cuma nyoru. Nyoru, uci terap terap. Ada bawa kaki tu kubai senka arap terap. Aku kan negara nampai bol. Jadi ni buat nasib dia gani sa. Iba orang ni, okay bawa kubai cua terap terap. Kau mesti bawa isi tu. Nampak gaya itu. Baik katanya negara tua, kalau kita patuh nak makan kita negara terer, kita patuh kita tu lah guys, kan dia aji tu. Kita pun ada juga negara terer, aku lagi nanti negara terer, kau siapa negara terer, bapa runa ni kita negara terer, negara terer jadi rutin. Kita yang kita ni sekarang ini, kita standen, sulit, akhirnya mal, kali tu aja tu lawan negara kuali.
2: Igogo itu thank you, geng, Mr. Jiwana. Alright, anyona senyor chita genyon. I see you have a break it dongo.
12: Ni
2: karibu sana dadi.
12: Yeah, kongoi kabisa kitabu tabu matayo asomani wacho kimi kurkat muti tamana somo. Kalo munyu ga muany, agongo bet anyinda munyu ko ta ge norunda yi anno anyinda. Ko go ko boch ko yotani ko ma ko tilegi
14: ako kitumto aketyekab biik. O lapkeiyetab ng'wony, makimuchi makimuchi keuny inganaset nemi tulwet barak taman amut. Ak mainomi biik tait akonde kitonget orit ako indoi kit ne tononen ako kweny biik tugul chemi ko taman ak lo no kesune ongolu lapkeiyet ng'wong kou noton en taitab biik sikomuch koker boisionik kwok chemiachen sikolos kwanda ng'wong nemi kipsengwe berer boisioni bo Jehova kabisa komamoche kikochi ng'oliondoni kokalilanet noche kabisa ko ki kristianik kotok boisiet ne noton nebo kristianity kenai kele bichuton ko

0: Jesu joton Jesu ko tebenge ti kule anane ne tu mo si ku tot ko ta cha ngom to ane to ko bu ju ku to mo to si ku a te bele ga ja le jin ana a le ji tu singele o ri re se no tsen bo ngom to ane ti yes yeah so my team game Ini ni bawa mukto anet ku, wakale kagunne kasarta, kagun kasarta, kagun kasarta ni miti ni buati. Masih kunyu ni kule le ni bigala ku agi, aja cha, kagun ni kasarta cha mana anisu. So, kometi komai mke jikule lu wanga ille gitu toji jisi ku jegal. Kiku nanya kasarta, yesu ku kota aja nagi ne. Alright, jiko sana le ni nasi ni bawa conference ni urugitu bigam bigso mukitu gini ana. Aza kwa nengura kuwaya agenge Na tanibu limba Alibano, alibagi mu Kabe letinda Ehe Yes, na tanibu Na tanibu limba kabe letinda kuwaya I see negate olum denge engliot notage and nebo agib tayate. So yot and gimakini gege to go stone and so imakini ganesa in again so Mahmajiguna least it not and be gan a basta aganesa in again toge. Yes, kuna neted gimagi and not and bo agib tayat kitoge. All right, Garibusan and Mr. Lina's maritime. In Ulimba, anu? Bayi bayi dari.
1: Kongo imizin tu gurah le nasmar tu, abru ne nuso ne kapan berasa dia. Pasar ni mana? Kebar pasar orang tak kemasar berasa dia.
0: Yes.
1: Agi in pasar kebar in expon. Karena anu tu anu ulis, karena dia nama ulis, nama ika berasa dia anu tu anu, karena bahu tu anu kita. Koi in, kalau dari, nama kita nama kita tu ulis apa karena anu tu. Aku alam ini tarik ini tuan itu kita jadi ni ambawa mana apa begitu kita cuma lah bawa dia. Tapi ni tuan kami orang lain derer. Ibu orang lain nasmar tu ni aku baru dia nuzon juga masalah bawa saja.
0: Ege Mr. Marwa,
2: jamge derer.
0: Bye Mr. Marwa, ini kau
2: Amune Allah ambak itu sihat.
0: Bye kabilah cakap macam ni ngal ia nyumbane.
2: Atam buat ni kan sosial tu gul jeba nak lekan ni aku mukul jaga muda aku bawa ni satu mobil kan sosial ada CC, AIC, Heitage, Deliverance, sab pasta itu gul. Kita sosial ni kita kini jam ni ada barang ni sih bishop, kita jaga ni ada perer, kita jadi kita muat jenam doy. Oh, yang kau bawa ni cukup mu. Biga kanisa internet dia kuat internet di kanisa,
0: begini
2: kau anda tegas tu, matras hindu kia, jangan lekiri kosoti embasta kanak, kai lekiri kosoti embasta mangkal lekiri kau nama kita embasta ni lekiri kau nama kita, begini kau guru mis kisah ni kau embasta kau rayang kau ibu embasta. Masih kau gel lagi baru gel lagi ni lalu ni bas taka kau cuci tarik lalu ni bas taka acor bandai gel ni tu, kau tak kuasa. Di sana kau kumi bas taka kau kau usikan kanga lega turse, gel lega nam kantia kana mara kau gel di sana kau ni set ni bas taka no tu kau telur si bas taka no tu immediately. Okay, di sana kau kau gini ni baru location ni no tu, mata kau apa yang end function bas taka no tu kau tagi une ki. Gut koi inka kwa nanti tasuko ibe tuku kimenge chwa mto inden misima negi inken agi chome koi sere tiko mukto inden ya matenge saan na ge saan man sere tijo bana ya bongo iki kuro marwa ya lola
0: keke gatu wakani se marwa right basta Brahmin limba le marwa sere tiko mukto ane diki regi chubi kana utabo utabo gurugule wa ingalia ne inesuka chugu chugi oyanti Gio koyo kuite. Ya basta brama. Kai jabo gina ne.
3: Kom. Aini ta aini ta ga jabo ke kwa manda.
0: Yes.
3: Aini ta ga manda. Iyo muno ara tere.
0: Ya bai bai ngip chayat.
3: Kom goi mi sin inde tutet no gari ko no ngalo likira ngala la ki che. O ngalio ne ga imwa ogobo tibinde ta bokwe.
0: Mhm.
3: Ogo te bo she ko igi. acute example.
0: Mm-hmm.
3: So, Maman, Agobom doi, when Agumion doi, in there. If I even go to Yano in as he got Tigino, go over Gigitinara against a voter Nichi Shabirake. Go over again, I mean, Magumua Chiga Nagito. Go over again, I mean, Mamua Chiga, and again, I miss John Gillen, if we end the Rosie in Nam. Ingen gorgonget apa kung ko ite rabi ani ka ngi ko ito oba arando ito wong yung kaya bawa ni kung ko ite la kung to magubetuan yan ni le ko ginde siro uchita ni ito joni ito rabi sa kung lupure mese siro niya no mi bure niya no mi ogu genyo ah kung mi na kung ni kurge para kaya kasi para tam ko mdo ito ang ganon sa uy magmuwa para kaya ganon sa ito ino ingen pika siko siko pika gimi yata. Kurang kepar ke kas kepar om doin de, kincir nak apa try? Aku untuk magu biasa, aku ni kuah gunjora ke, kuah gaul lagi kuah gunjora itu runo ke, entah bang ko kau cina gulejut, kurang kepar ketiak. Tapi yang tak, yang mana? Allah korang kau cuci kau korang om doin korang cuma lagi kubu tuat kau ringa abi kalah. Jadi ini gulejut kau nyuruh saya, kau saya takkan neter, negara muka saya nega. So cuma cik korang kau om doin kirol moten, cikororot. Cuma ribuan bi korang tu bu, cuma macam korang, ni om doy korang je cuma ribu siapa kata gua ke lima macam injer ni, entah ni saya kubari, ujarung gua tak kul, ah buat kau tu milih gua, orang gua kata ni nak nama gua mau bohigu,
0: yes,
3: so gua macam, orang gua cunda aje om doy cikor orang, entah macam apa teri ribu tu tarai ni, kita oce Abraham kita tu kini ke, kita oce, no tahun ni gua doy dah tapi ni tu bi tu beras tu kan, mau ciriu. Inyo ke yachin narampe kanu sosia era ini.
0: No.
3: Ni mauche yu kanu sosia ke ter choko giyum. So kiso me big tu kun so fange tai tonde.
0: Kenge.
3: Ngige jinge mauche amu gogi gur kanu sosia ke ter ma kanu se ta genge. So yin onge chakte na ngora kanu sachi donga icher bi ko kanu sa ko menge tu kora megu manam pa ko ko misunga bra zurur gai ne.
0: E genge Mr. Walter samangi ni anichage.
2: Ya mona terer.
0: E bye bye ngiptani so bindu yang.
2: Wana Yesu asimbiwe terer.
0: Amen.
2: Anende terer kapisa kukoro wachopchike kanisa. Ano mokikoro nti tune mi pasta na nyone kore pasta roti chine te mojina sebili tatirita.
0: Mm-hmm.
2: Ako webi yechi kora terer ni mi teno simboche para nendo chine gile chiri. Ako nyon kora bi yechi kora ni mi teno le gile chepkosa. Anende mwenyewe terer kuturo mi ten pi yechi ni kubare kublongo no.
0: Mm-hmm.
2: Naga macam apa sabotan gitu, awal bi ye chi barang ni lagi lagi cepat, jadi barang ni tu sabotan macam macam apa gua tu barang gua rasa tu, macam tu juga macam tu yang itu sebab ye chi kat sa cuma bi lini ni, bagai ni tu terer orang mahu cuma bi lini ni orang nol ni tu baru mandai ni program ni nol deh, itu yang jadi ni kan ni sa, kalau ni pun macam cuma bi lini ni terer, kan ni tu mawal dah itu rita terer, orang gigil juga bandar juga betul terer.
0: Geng, Regina.
4: Yumune basta welcome derer.
0: Ah bye bye mami karibu sana.
4: Kongo igabisa kya gerine nuya. Ye over to gerin komo anda to gerine ne gara. Ni bugo kongo ye welcome derer kapisa. So amacha makin ko basta na nyungo go mite na mute
0: ne
4: gibare ne gibare zero ne. So ebe tu tabrai ni go mite robat karane ba echi sire wa kase ga go tien nguni amakin sunday ga pesa ne garara amacha in kongo in weldon dere ga pesa ga imwa go ba basta e kibute bande amacha le shimbe ga pesa ago ma basta e tugula.
0: Mhm.
4: Mabasta e tugula ga pesa ma toni te bie in basta i wendi ga ni sa ile len ga gmwan abana no bute bande gitu. Ago I gubarwe ne so mana se iambe I kage goni na kwesi iambe man inye itango I butote bande I cholu age ni dokte no kele nu arande ibe itil rabishe amo ale shimbe nono ano butote gori gabi igumba san ne basta ne amde jina kwe ne amde jinji gosip so amo aje basta tukulu amo wale ma basta tukulu ngi gilge. Kongwe
0: nye weldon dere, sikibirudu lechi
4: na
0: enkembo. Eki birudu nye mame, right, kwa na abjesika karibu.
5: Wana yesu asipiwe weldon dere.
0: Amen, dugu.
5: Asande ndugu, kongwe ndugu kata tere, onamene kwenye tere. Kumo gila, kila kile ngoge si tere. kitu une biga la kuda mada jeta la une na na na meni reverend pastor Bodolo boitio na nyun awale ni reverend otasa kumye kanisa mo nyun rain go ngeti boiti mu tere ko yai go uno ko ma tere ko mu to det ka tere ke aga maki bara ba ta nyole apa ta tivi apa ta re in nani ba ta ke kuot apa ta ta gar ti boiti ni chu tugul o maki ni jam nyai tere aga ga ni so se ke agiru ke go ne bo chu bir mu ta ta to ko to reverend aga ni se ne mi da mi so ni biu bu ren Church of God on in Tandem. I'm a Kinita Nyatan, overthink it or the theater in the 7th, Saturday next week. I'm a
0: Kinita.
5: Thank you. I got there, Rupina Lita, so what Tere in Ali Mutama, Timpio, how a Kinigo, which you in the Novo, or to Limbo, or where the other decision on what I have. A well, no, no, I man there, no, who grave, Niko, who you have in the world, Chaz, who were taken up.
6: Thank you. Tetapi jika nak jahat negara ini, amunin kamera marwa, aku kuih itu atau manggil orang tengguron. Injil lagi nyurbas, ini mesen ni mana? Kemakaran injil lagi teres, jadi mesti saya akan dia. Aneh anda, kupas saya kalau kemana aku mati nyai sama. Igo ini ramai juga cuba kanisa, aku mai te. Naa kan, aku nol itu kerana nol kerana naa aku mai te ngalai itu kerana mama cah mama ambunul pun guron itu nyawan. Jema itu giling kuih rasa cai bu, malu ini lagi mana jijau atau lagi ni, maka mana tu kuih jangan kerana, aku tak mampu kuih tar teres, malu yang teres no.
0: Agungwe agjosin jibendi agganiza ingune agungwe agbijan tuwulne agwali jigiru jabagini bagini guni kichuko sendini kilindu nipajib gebit kolo miti chundane jabagini bagi sibi iteganisa wo sibi iteganisa jina otini miti niyona sibi iteganisa sibi iteganisa anja guni tine anja otawuni tine natukale olumde nge engiptayate olumde nge engiptayate gile karara ni nge tunu na nge mtayat kabisa kuyote ni kabwa usuni usit age tukule kumanyugu tirtiri ngabu miti na nge mtayat manyugu tirtiri ngabu

0: Kwa mindi lit pandi at bwana, kwa ya hit kabisa?
1: Kwa mwe mwetashwe hivu nanwe.
0: Kwa kuru mit kabisa? Anyway, sandi espesho niko iti ngongo?
1: Anango iti kwa zana ilo jivet kaburo kiwe.
0: Eh.
1: Jekuri wa zo iti we.
0: Yes.
1: Kakuja kwa... Mita nangine nike pare ilangat jimziri lewe.
0: Uwi la...
1: Kwa ide eti.
0: Eh. Kwa kini sa mwale yu ati bosa asya kitiyo.
1: Rosalini we.
0: Eh.
1: Wala wengi we Rosalini el derecho, wala gima palda sage go. Wengi kita mengare
0: jin. Kiwe le gerta go mutia. Namjini anita kabisa bwana. Namjini anita jin star on lucky boy.
2: Where Webster?
0: Yes.
2: Oma jin star on lucky boy. Oma in go wale vanzo we.
0: Eh.
2: Go wale go chengi ndamo si number 3 caps.
0: Eh.
2: Apa jeng im jaga im jaga wan kape?
0: Ya ha.
2: Kau orang muda juga angkor angkor itu ni cai. Aku tu pun nyogi nak jaga. Suka muka resource kalau une.
0: Oh, main kau yang kau nato. Asyik asyik tu.
2: Ama, oh dini ama sih jadi boleh nana ya. Lagi ni, kau main aku masih ni je.
0: Ya ha.
2: Eh, nama kita anda special kau ya. My wife Gloria, Agma, Ison, Kristo. My dad Jero, did you?
0: Yes.
2: Aku among all with John Madad. Aku anak juga ada kami dengan lembab kamu deh itu le. Kau tak kini kau limpai. Amin guna sih kamu deh itu.
0: Safi.
2: Kau tak kini kau limpai kau belum limpai. Aku sekarang tuan gua nak tajam kamu kabis. Aku Dominic sih. Aku terasa lino. Aku ribar eh bawah.
0: Ah ya. Kungu missing namji ni anta John yang jepta lele asyik bermili lagi nyuruh Neverston. Joanna?
3: Yes.
0: Joanna?
3: Yes.
0: Good morning.
3: Look, actually, if you want to get lost, or you can't get it, when you're doing matters.
0: Oh, you can't get matters. What are you doing?
3: You can't get lost. Semi cueva, semi brim, minim, kajet.
0: Oh, eh, semi cueva. Ang mini cueva. Apa boleh awak ni nyonya tu barang ni jamizo, barang tu tu angin limbah cara jadi tak jauh tanggul gaya.

0: ஏன் பை பை பிரேண்டா சே ஜம்முனே கிரே எங்கே
1: அதான் கிரே எங்கே மதுஞ்சங்க அலையில் எல்லாம் நாகேஷா
0: எல்ல கீகாவே கிரே எங்கே ரா பை பை துவண்ணே
1: கோங்க
0: பெரியாத் கோசி சிஞ்சாரு கிடோ இஞ்சாரு கிடோ
2: Marus?
0: Hey, Liano Ptuya.
2: Amigo mío, Juan, ella muy negue.
0: Ah, pa' ahí, pa' allá, negue, pesa.
2: Le voy a la lista, pero no me voy a quitar el tuyo, pesa. Oh, muy idioto.
0: ¿Obso, a venir, capeleta, qué?
2: Y le voy a dar, no, yo voy a ir, coño, yo voy a ir, Juan.
0: ¿Obso, a venir, ot que gule?
2: Ot que gule, ot que eso, amigo.
0: Yes.
2: Ella muy negue.
0: A mí, te nuele, cabeza.
2: Ibu saya nampak rusa putih, tapi lihat tapi kamu yang tuh le, orang itu jenis lepas saja kau berstay lagi nih. Ni kau punya itu, ni rasa apa belum? Ia macam tuh lekuk anda.
0: Ile net sulu.
2: Oh, le nasa masih dati dai.
0: Eh.
2: Ata kamu kau kena surau tawa aja tu.
0: Aiyah, sah fizan, nasi anda untuk dia dan tenasa tenasa. Koko yang limba lekat dia tiap jamnya koko. Yes.
3: Ya, bunda Arab kuri.
0: Acha megai kabisa koko.
3: Aku ni manager nak boleh buat apa? Tapi awalnya masa aku buat itu tak itu, cuma tanya tak itu. Kalau mereka ni kita ramai beli bah. Kita ada merah-merah jasa. Kita abroran pas masa abroran yang tinggi dia abroran.
0: Yes.
3: Ini dia nak kisah apa? Siapa ni manager? Kalau kamu cerita ni smart tas mati. age aronia na watiko real star jebrele ama shabik tu kile nyawasta
0: ile netu kule
3: I drop the new one, you know, but the later in the Tabunga, the later year, not the Mongan, and Manitaya, and the Loma Mongalana, and the Seren.
0: Asante Sana, EM Vizuri San and Lumber Seren, Chipri and Limacha Jemas.
4: Sunday special game is then a good game with my favorite.
0: I jump again, my favorite. Sweet, how are you doing?
4: I am very fine, and you?
0: Fine, thank you.
4: I'm in a studio.
0: Maybe studio, Matiangal.
4: Ile baru di nana boleh mengaruh di bawah lekala gemar di bawah ringnya nilai yang ni one of four point zero yang ni tak ada sama ni.
0: Eh.
4: Enjoy the basket. Kau ni new eh? Woi. Awak ni lawyer aja nai.
0: Ya jono.
4: Eh lawyer aja ni lah. Amat sih lepas di ni say.
0: Ebu ni ebu sama. Yo deh ni lepas say.
4: Ayah cinti ada aruna anda boleh ni lelen kira aja minggu mau ganyam ngah.
0: Okay.
4: Yeah,
0: my see dropping
4: one
0: run. You are
4: last
0: 6 hours.
4: I don't know. Aga lenti pepe kalu boy friend and kringe tapi pada dia.
0: Aha.
4: Aga lenti kami sana special. Kini dah lenti aku ada jadi catin tu boy. Tiada aku kau ini negara domisi le. Kita lelayan malu malu. Lelayan biasa. Ang negri rasa roba FSNN milih lah ang negri pen itu.
0: Oktober ni le.
4: Saya entah biangkan lawan dia. Agi ni agan si terapa jad domisi mau si tak cakap sahaja. Mana sih tamu ni nanti cakap tu ni.
0: Le ni tu kalau.
4: Ya go bye bye tanga tena na matu tie mbasa ne rujungo le kala ko madu de ani nywe
0: asante sana na mjini antan je kure ne limba che che basa kimeta enga nine
5: wesa wesa la gori
0: bari yako bana kimeta
5: asalamu sana kwana go si ururu sa ona na je brown japu ga cho to egai
0: oh guys eten brown japu
5: ara ka so ka pararu be ko ya go nyo so te sei bole bole
0: oh e mi isu so so si boyo
5: Kanya mi mesiani kwa website jamii uje dada rusi jamii kwenye le mesiani.
0: Kumenga na rusi ni mesiani kani le rute kabisa.
5: Eh tenda tana kikwasta kwenye na kwa wazo tena kwenye mto mutia.
0: Kwenye mto mutia murere.
5: Eh mi rusia utaniu. Aho tumejiro tu rute enyo asirenda yeye jamii utaniu rusia utaniu. Ata abeni.
0: Ana lugari ya ichera geni yana brown chapo eh to ti le na walgo tu ni zetu itugul
5: kana ta wati wata ya le bicha kwa jambo kita westa jambo kita
0: eh
5: oh ichen na ya moja na kumnye wangu tena kwa wangu kwenye tuo kwa wangu ingeri tuli ichen dae lakini ichen kwa wangu anga kalia
0: anga tia chaguo anga giweza.
5: I get a walk it to a lago, but what did you do with it? Kuanda mungkin West Star aku ini, arahna West Star. Kamu masih nanti tino dijaga untuk nampak macam ni gus.
0: Zaceng, mati tuau.
5: Ina pagi mesti muda.
0: Oh, mesti muda aku nak nanti. Arab tahun ni yang lima nak koru.
6: Hey, West Star.
0: Yes.
6: Ayam gawe.
0: Missing kat tahun ni.
6: Iyo.
0: Ane.
6: I mean, kujam mereka naik naik naik buat nalar lah sih tanpa kuah baru kupak elin itu kau yang mata wajib tu
0: uboru gaba otile gona robi
7: abo na bo ko ya ko bisa ko ya ko bari her ko bet kora lagini bo kini ko mukto inde tul
0: eman
7: ama sigira la ko le ne la ko le ne ya la kwana ke gas kini ko mu
0: ay jeb guru ni ganis
7: kali asi ne am la kwana no awa le ni ya awa wala ni ya ne
0: eh
7: Go,
0: yes.
7: Akbiga pe hukure nyuma uche ga mauche ulbaga lukiati gina Moses gina amo nini kosmasi enga lukiat gina Abraham sururu biga apka lukiat tukul ak sururu ak mauche buana ak mastab che maner engure soy tine poron che maner che zirikwa aku lipagi rengit ama jo papa jisa ndepo aki che kako alenji kongi gilge nge gasit awat ko testa wakasin touch aga maji mwa ifai binda nyungara ni ambao kwa kila mautu ambuana
0: yes
7: mutai mariti mele mi angira mi wari ya limbagure so in seguton mi wake in jabiyo se njirchir jirchir nebagitwe
0: yes
7: limbagure so ama kine ama kine cha po agi chego mi kabisa
0: amen
7: wana wasta
0: yes
7: nitari ya ngalala kikawa kentapan kwa birunga ya ngalala lenga londo ibadai
0: zibirua zibirua
7: ikatu ambiki mashabik Igatu a masha begi jangan tu bul juga sih. Cita kau buat ni, cikak kau buat. Aku angkat itu mai cita kau buat.
0: Asante.
7: Kebar ilmu apa besta?
0: Kalau si biru a?
7: Begini saya mua.
0: Si si je.
7: Gongo ino.
0: Ah ya.
7: Tanu nakuru.
0: Gongo missing tanu in Olimbo nakuru. Thank you so much. Amun miten dani kibet drive in Olimbo lete in chamge kibet.
8: Eh, ati si ane.
0: Kibet driver.
8: Abba.
0: Yes.
8: Yes, yes, Chamge, Tara Boris.
0: Chamge.
8: Hello, and bye-bye studio, Rapsa.
0: Bye-bye studio.
8: Yes, yes, so, Namo Kimichu, Sunday Boa.
0: Yeah, huh?
8: Nana, I'm going to bridge, Javas.
0: Yes.
8: Wari Mogondo.
0: Uh-huh.
8: So, many one, I'm going to go to
0: Mm-hmm.
8: Ale, Rato, Javas, Taja, Javas.
0: Asafi.
8: Aya aga le ni di aba no le watu le isme veli ato denge meu
0: ime
8: kwa wanda
0: eh le isme veli ato denge meu angete ta tukuli kibanga ngeku na tano kuma mache biga bi ni so tik sub county and county not no baba met mato utieno le kwa ron tariki tipte manga genge itakuwa ni kesho ndio eh itakuwa ni kesho Monday kwa ron asubuhi mapema sana Kutinye His Excellency Governor Notenebo Bomete Professor Hilary Barichog Development Tuanan Ruto ite Notenebo Yateta Baishoni Kyoto Njibo Pandabtaya Nan Project Commissioning Notenene Tetat Ko Rute Chikewe Berta Notenebo Sotik Sub County In County Notenebo Bomete Uleto Unienkewe Berta Notenebo Ndana Yobosi In Rute U Ulombo Cheble Lua Health Center So Mwachinji Agatukul Tell a Friend to Tell a Friend ngelele maguma cha koroni ilele njita uwa mamita kine kwa kwa ya governor we uwa matom galian we tom galian barichok tom galian county nina anutene project notene nebo project commissioning anani ya teta abe project sete teterter in sub county notene boso otege ndana ya bosi cheblelwa health center alafu kuta kige ulimbaronge na manarete ulewe ndi cheblat health center alafu kuta kige ngo mandawe ni otene kuta kige chemagel ngainet ECD ne mitenen che magel agye mandaine togora ko takige gable tundo ole miten barabare tno tno gable tundo ko takige baleg aga ingo wangune ngitio gana ne ko gesune ngebe bertano tno bagi psona yoli mbago ra barbare ole tatat ko go commissionen che bango ECD ele enyo antan ba che bango yo antan so noten go two are noten ne bo ba shone ga bandaptai nan ruto itno tno bo ya teta ba shone ga bandaptai netetat kotestai mbitunat nebo karon kosuldaen His Excellency Professor Hilary Barchuk, governor nebo county not nebo Bomet. So watu wangu wa Sotik Sub County, habari ndio hiyo, tell a friend to tell a friend, ake mongu getu kule getache governor ngonyogo yota wate projects ichoniten.

0: katinye ngal chebo nyikisindo kidogo. Kobet chi ne kilenen mutai,
1: Kalen ane saalda fe.
0: Me litit.
1: Kera ini? Ni, ama wirtara arang mustari, ina mustari, mustari.
0: Me wirji nga?
1: Inde nile amiso ko jita,
2: Hello?
0: Yes, hello.
2: Raf Gori.
0: Nemye.
2: Kita digir puana.
0: Amun la la mbay murwa digiro.
2: Hello, elu ba digir.
0: Ehe.
2: Eh.
0: Sunday special waiting on.
2: Aja usengiro pali na nana desa.
0: Yes.
2: Nama Mama Brita. Alafu, harga tele jadi kecap-kecap mustar ya si mesti kau anak tano.
0: Uang kecap ngalek iki nye, mesti nye ji.
2: Eh, baga ngalek jadi alaf gori zanda special.
0: Aku jutnya si buah naga, aku bayi buah naga, aku jual nampak berasa sani touch family. Ay kwega, ngolo chita again you. Taji femelo?
3: Taji femelo?
0: Hello?
3: Hey.
0: Yeah, hang on now.
3: Nako jele zarap gore muyondo.
0: Le nando?
3: Muyondo siwa.
0: Uh-huh.
3: Laga lene marita. Hello?
0: Ma marita no, na yugure rozali ne bol joro.
3: What?
0: Yes. Asante sana. Gewe ki direct the touch FM hello.
4: Basta.
0: Hey.
4: Yamuna
0: jorwe. Oya chama ge yamune o.
4: Eh me ja na bana gare.
0: Eh eh.
4: Ha na gune le mararma enje meida.
0: Ha eh iliano mararma.
4: Ami na gite adarelani namunai.
0: Amune ola ma je meida.
4: Ai bai na bakwange.
0: Yes.
4: Angadi Webster.
0: Eh.
4: Ah, negara besar ni je, main tak?
0: Aha.
4: Kongoi mising ya Webster. Lero zali yami kangari.
0: Kongoi kabisa. Gai zi namba ya ge mata nye ya ge mat kia ge tukuliki ya ge mate. Atachi fim?
5: Namuna Webster.
0: Achame ge ya mune enye.
5: Achame ya namuna studio.
0: Bye bye studio.
5: Bijarona jebazo ini.
0: Hey.
5: Obara aram namba izi chambara zali mba chinda kidogo. Aja nam chini yano.
0: Mibi kia ganam, mibi kia ganam.
5: Kopi saya nak ambil, betul betul nak ambil mana yang kau nak? Kamu ni we?
0: Eh,
5: apa setan kamu?
0: Setannya kau buat.
5: Eh, kau di no kau ikut juga. Apa ni kau cakap ibu ni lah tu, semua fikir tengah.
0: Aki kau ikut kugis?
5: Di no kau di ni juga tengah.
0: Anak ini yang maros alini ni. Eh, kau ini?
5: Oh, sahut itu ni kau jangan tu ilang ye, ilang ye, ilang ye.
0: Siapa nak ambas yang ilang sahut itu?
5: Biar
0: ini,
5: bagaimana dia?
0: Safi sana kubwa missing touch ife melo.
6: Hello ya muna wapa.
0: Acha mge ya muna nje.
6: Acha mge na Abraham yenendo.
0: Ya muna ulama ndo inaitwa Abraham.
6: Acha mge kabisa.
0: Yes. Yes. Lemia nangu ni salika.
6: Abiruni salika.
0: All right.
6: Nyongo uno.
0: Asante sana. Gube mising chita bolimbo salga tache femelo. Chamge.
7: Wazi mkwekwa jenga hapke sozio.
0: Lene hapke sozio.
7: Hazi instagi kwekwe.
0: Ehe.
7: Hala kape meta kanena mekita ndengu habiki.
0: Yes.
7: Mata onere kini potu standi.
0: Aha.
7: Kwekwa jenga hapke sozio. Hau rata hapke sozio.
0: Asante sana Wesley Tache family.
8: Tache family.
0: Hello ba Mori.
8: Utamke fo Mori.
0: Utokwe amune ola maguru guton.
8: Komeke ori bo gun guton na mudia ke ke ta Tache fem.
0: Chemeke Tache fem.
8: Kole ne ro dadio.
0: Hey gas ke ba go ini gizi le gago gago vibrate sa.
8: Saya
0: ingin kewajiban itu keluar.
8: Yang kewajiban? Di nukta aku nak kiri barang ini.
0: Ali, ane bawa mari.
8: Kangen kewajiban ni.
0: Eh.
8: Kebara kau cuci, nale kini weri negara bawa mari rosali.
0: Oh, so mungkin biju kau itu nampas ni rosali.
8: Baga aji tewe ni ku ni fair.
0: Aki am fair.
8: Kamu
0: faham, kau ni tu mengo. So, kau ni buat
8: ni
0: kau ni jauh.
8: Kau kau ni ni
0: Iyo ibo mori. Kuyo akta chiko batinga wesili.
8: Kuyo akta chiko batinga wesili ejo genwa.
0: Eh, ako mata ke kwa.
8: Obuntu nena na lo wo pa bro sami.
0: Kungo itegele nji ngonu nini ya ingide ma.
8: Kule maga ajini na baiki.
0: Ako kwa bro sali.
8: Kumare go ke kwa se koro sali go birji go na bro sami.
0: Eh.
8: Kone wesili ngoni, kone wesili ngoi, chepkama tu take ini kwa kitu ye kitu, kukona namba ishe.
0: Ehe.
8: Achili nami ini.
0: Oh, kubarong namba ni gani kwa kitu itosi?
8: Kubarong namba ni kwa kitu itosi, kwa eno nukoro.
0: So, woya igetebe?
8: Woya igetebe, kote kuhoche chepyo setlaka kwa chepe tuwesili.
0: Kero sande special kwa iti mwa.
8: Nana me communique le.
0: Eh.
8: Ben na tengo le ke koyo.
0: Yes.
8: Aba no ro sali an ne oba chemistry le.
0: Eh.
8: Aba abi agurgu tonju la ki motolo.
0: Ile netu kole.
8: wale sande special na gilego ribegero sani hicho.
0: Aya, asante sana ba Moreno limbaguru kutoni buwana. Tini experience buwanda no? Suko tilego na Rosa li kuendi Eldoret kuma gi ki gane tau mboyote. Walda mingit po yote kinyo, inano kinyo. Wanda mrosa li na kukishike Eldro no, na nongo katara kwa wako weyaganya. Kwa wako la anya mwe nguni, kichana paru paru. Kichana paru paru. Rom kasi ito. Amacha kurakte na nato nama chela the queen. Chela the queen. Nato nene muwe kule my baby boo, my G Ronnie.

Taganta kasing dengan kabar asal isi kait fashion studio. Boy boy mugutma HEC agam doi tul kota jagin lounge n ba rehema mugutma kaya album itoror wece hova negiye in petut noten ba cuma beli yatan ko petuta brani tergi tip temarawi ta sagolin kanisa mugutma ton ditap konit ko kest speaker korako pasta jail kimeta.

0: Το Balek Road, yes, Akipsonoi, Chepangoi City, so Choto Copationic and Dinan at Columdoi, so Pagamanut Corasoger or Leco, the Gomasa Taki, so to Yagavan and Wang, and Target to Magangara at Absogol, Gongetege, Sai Sumoknebakaron, Ago, Pationic Choto and D Columda Gobata in J Commissioning. Ko ngomasa na tana bandana ya bosi ko jablelo health center ronge na manareti komite chebila health center chemagel komite ngai ne tcd kable tundo komite kable tundo Balek Road notogore akin kipsonoi komite boishe notoge ne mite chebango ecd so kasane niyo notogolo ko yanda baga manote engine kita bomet so gai gase ago missing picture bunu sotik sub county hai kasane niyo Dega shoko tip to mingyo kasi niyo to madega shakta manu kagar tugan ni. Ameje kagwa shini kitunga niyo. Ameje chito ko likeri likeri inkyan tugan ni. Kuti miyo ako to miyan *274#7. Ameje ko inkyan chito ko lingyo. *274#7. Kuto maweke niya namsi moshek. Ameje chito *274#7. Kaya kaya tapasali. Kago rin ngu chito ko lemi keri likeri chito ngu niyo tu yakpo orin chito na kinkyan ngu ni. Chito ni gure Evans kagi kwa 1,000. Orang cipta negure roda kaki kau aji 1,000. So big cuaca, ya ni kata seta anggalan lagi aku ingkian. *274#7 koru inye. Mami je agen ingkian ni. Mami je garip aji tamu kiki kau aji pona. Satu kau bih pi kau yang kau kiki kau aji nak ketukul ravi ni kaiti tay 100,000. So barang ini nampung kuni nampak inyo 100,000 ni jauh tak kau cipi kau yang aku cipta netai ni kiki kau aji ni. Kau cipta netom kau cipta sokong nyaku ingkuni. Nampai yang kau cipta naga kau nyusokong nyaku tom kau nyur bonus. *274#7 kau nyur logo yang ada nampu mestan city tawe ke nyaroga kau bih pi jauh tak kau yang akpi kiki kau aji bonus.
1: Lubu yota apka manut koi chite nik tukul. Kasar tabro wa chenwa gen kuni. Tos koi chap chige gul se thi. Naile, petu taga tukul kubo ga manut in kasar wa chuton. Yige sibi gul se agi min kaswe kyanin. Kungu tiet nenegen wa igas rood chemyach. Ko abatindet netinye ngulo tiet kugo lige swe chibuane in jokinit. Agu jemange mige mewud. Choton go araka WH11 ak haraka WH301. Chitore kasar tabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktiptem gitiog asi. Kambuni tab Western Seed kutu nyege swig alagu Aminika 403 Tibi kasartane nwach asigas Agubu anego gororon kunya lilin Aminika 505 Chimangeme mianwagig Agubu nruth chemyach Aminika 507 Chitinye mwabik chegimin Agunya lilin kubota gororon en silage Aminika 508 Chigise nibande kechang Agubu nruth chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tane nwach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Agatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi tadudye tab, mese tab taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Alright, ni kota HFM tetuti teko neba misa Sunday misa mixing yuto kwa studio kaini ni ngwe Ezekiel Serem ngine nge itungu ni agea te radio asuka bihite kete stange bagen kuna tono gamete na lejini chutu soko ni *274#7 ato manyuru kuna tatako nubara inda kora na kwa jini bika yeng 100,000 jabara oriat *274#7 agere jitane kure rose kaki kwa jini 500 jitane kure elkana kagi kwa aji 1,600 kwa ngui missing anna kwa ikonin 350 jita negure magret kagi kwa aji 1,800 ui njami beba yote haya ujutu nguni kwa sani nyo *274#7 ilo ame jitu kuli jitu duget namba ngapi parchike jitu kuli jitu dugani namba yani ame jakiri jitu kuli anna ala atapike mite Amunga le na gero ngiringen bicho kota ko jambo na sigi ko tamyu. Ahoya ke jokti ke tege gamanyo rubo na se. Ko mat ko iglet no tong ne paiwe ke soko ni testai wege. Amu mi tege ne ke gure rabene kyo ge sanyo ni cho. Ko me no egi. Ko tago ko egu inye de tage ne ki ko ajin 10,000. Ko ya tu jite tu tiet so par chiga jito kol. *274#. Yani mi tege le jine ke jang soko ni na. Nende enge ne kome chale wanjia ke tuli keri lega ingen *274#7 ganam si moshaki news ke testai tumsi vya su Kristo
2: ya munara berem
0: aja mege
2: muna studio
0: chamege studio
2: ganani akita ne pare DJ Rono je kaise
0: karibu sana DJ Rono
2: kinwa kamba kata lego kau beri mereka tetapi arah saya buka uang kemana

0: Bapak Maria nih.
1: Iya, komandan Bapak Maria yang kuni.
0: Betul kira agak tuh lebih senior nih arah beres.
1: Yes.
0: Itu ibu aja nih, wah, nana aku nih nih semua nih kita kaya nih.
1: Ah iya.
2: Yang kena arah beres.
1: Ah cuma kayak bisa.
2: Kemudian studio.
1: Cuma kayak.
2: Sandra, kau nih nih sih,
1: baik sih. Karibu sana Sandra. Ayo, ayah, kongkoi missing. Mubarikiwe. Asal desa nak kasi ni umucuk lo lemi. Dike seko rancang kange dike seka tau kange dike seklau kager dogan. Ame je itu tunggu ni status 74 ash. Ame je itu kul ikeri lagi. Ingin agame je kungu nama syarat kuni. Ing dike seklau cakang yati. Ame je ajaeng bi kata aing. Ulah ajaeng tu ikumi kuni. Ame je ajaeng kita agenge. Kopi itu ni cita nato mite soko ni aku ingkuni. Iten dai peranda ni nake ni banyor cikai 100,000. Kasi na amuahun. Kita nama kene gitu kan nyawa kita genge. Tapi ayi namu meji kita genge. Dua buah nama kita pilih pilih yang kabe. Kegeri pecu nala kag bonus. Ayah ni buying. Kuci itu ne kah kau nyusuk kau nyaku tau minyoru bonus. Kage nyawa atkai nagi lecik ay. Oh iya katanya juta kita genge gitu kan. Igil ge. Ceng siling alak tiptem. Agi mereka sugo ni status 74 ash. Number 7 itinya peranda napa nyor cikai 100,000. Amano kau ni bonus koran. So mami teji negi jundang nyunga lega berapa ini? Status 74 ash. Labat aku duget nama gapi. Citu kul labat aku duget nama 7. Kamu aun labat aku duget nama 7. Genjo rutin dan otak special dedication kau itu kibai tinik. Apa coba bangku itu kul lemi. Wale watu anafanya kazi ya kubiri neno la Mungu. Ini special dedication. Otak nebatin dan nakale kazi yenu njema. Mwenyeheri is Isidore Bakanja. Kogo neite na talking correct ne gararan neuni ameje genyoru tenda ne nywa ingore neuni special dedication ko iti amdai kingwe tukulo nomi akwi chele tangaliata Jehovah.

0: kararan kalyet neo mikin neu ya mite kalyet komite komie kit age tugul otesetai boisionik yani nemamite nekengete aketo kibwat kele kale une rani ngomi kalyet kotesetai boisionik tugul so kounoto kobo kamanut kalyet angot kalyet nao tinyekei yobo kokwet yo kole biikab kokwet nemamite ngetie nekengetyin ake ak polotet kechubekei kotesetai boisioni komie mamite chi neimekei matindoi chi mawaso mingi kila mtu ako na furaha kounoto sanini haya ameche ini ajembikinyu status 74 ash namba ngapi namba 4 nagerenyu soroni chito nakakonyorchigei eng yukurere spa 41 shillings akikoni boroindo iyeku akenge nekikochin in rabinik cheititoi 10,000 Raymond kokakonyorchigei 50,000 koboto chito nekikure Joan akakerwei kounoto no goka biik somok hey Rajitaya ne batop keter kata kerja sam keter aga cak teh anu saya sanggup ni kau seni nu gaben number one ran note number one batin number one itu aku apa dah number two busi cepat 20,000 amejen ni kau muter jengku na pole aku lapa saya sokol garip aku pe beri atau nak aku pe amu tak musur ya aku tosha saya sanggup ni imagine 20,000 ni jo amejen big teman 10 people Aku tulis lagi 20. Macam game mana? Ayah tahu juga tunggu ni. Tapi apa nasi kena ku wakil lekap esapa nasi tempe ku tempe. Amu isnek tu esai sokol. Kung game isai sokol, lungu naga maraton gasin. Bagi tu katet tu tiat. Lepas tu, status 74 ash number tu. Gorenye. Status 74 ash number tu. Kau tak mesti duga nama jalan licin lekun jenyo. Yes, kamu awak naga mona licin duga. Tapi tu naga ingat ni. Cukup agenye. Status 74 ash number tu kan nyaro jitu anggota tagenge ni nyuwun nguno nanya tatufunguliwa kwanza status 74 ash number 2 ngone tai status 74 ash number 2 mami jango tagenge na gonyo mami jango tagenge na gonyo status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 nanya takuwa kwanza kutufungulia iduka ngone tai go ya to iduka ni gonyo man ngone ya to ne tai Status 74 ash number 2 oya gabetya bi kasira grabini kingoli status 74 ash number 2 onge bwatu gulo status 74 ash number 2 ya tugula namsi meeting yo ke testai gora guno to no jito ne gure in chorore ingoli bako noito
1: eya muna serem
0: aja meke kabisa
1: ibara tu sui puja su kristo serem
0: daima na milele
1: amina serem
0: yes
1: Kungko ni sing serem ni, kan ni ko mengwaran yang kami sa serem ko ibu lor kami sa yang kami sa serem, banyak kami sa dia ko noita. Amat cikit cikit, sorry cik mung cikit cenda agengga, mung mimi sa mikso serem.
0: Oi.
1: Nampak silo, nanyo ni nak boleh silo. Siko bisa lagi bye bye tengge nul dia ko noita. Muka mati ngan serem, mungkin kau nang jadi ko noita.
0: Ayah kungko mimi sing jorai, asal desana. Haya kita seta kasani ni saja ngunci nato ne pasiloli siloli, amu kato makabiti naga aku samti nato kini ta cesa. Yes, yeah, slowly. Mama just go out. Like I go, aje ningu ni go tago toma. Status 74 ash number two kastani niyo. Status 74 ash. Status 74 ash number two. Irao kastani niyo chutu. Status 74 ash number two kasi slowly ko mutia so. Aye we. Status 74 ash kastanya niyo. Status 74 ash kimi ten number 2. Status 74 ash number 2. Ayo akhirnya kimi oleh beri tapi apa nasib ni cerita ni gure in Benjamin ni gak cipon nasib 1,000. Richard kaki kono 500. Linda kaki kono 1,000. Daisy 1,000. Aya macam itu tunggu ni akhirnya. Status 74 ash kastanya niyo. Status 74 ash amaje labatu chito ko duke namba ngapi amaje ke duke namba ngapi kasani status 74 ash ayaya pesa itapita hapa watu status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 pesa inapita nyenye kasiri rabine ngenyo amaje chito ko linke ndogani isiwesi amaje ngakuna tena kabisa ko gakwenge chito ko ndogani Status 74 ash number mi amone saa gili ugiona ni mesisitisa sana iko sababu iko na pesa mingi sana ne mame choko ngi trapini choko ngi pich aigere si lagi mingi tukate tutia status 74 ash number iroga senyo status 74 ash number 2 orang di tengah aku ingat di kure day si 49 shillings kalau itu cikai tiket itu nonton ni bayi inyor cikai 10,000 orang cerita Cornelius kaki kau cik bonus ni 500 kau kau missing Teresa 500 tak ini kau kau missing cir kaki kau 1,000 ira aku seni new cik tu kau new kau nyor cincai rapi nek kulingkan anak filan aku cak aku kita agen nama cakap cakap mungkin ni doga ni kau ni barang ini itu tiket tiket cikai mu saya sanggup ni kau seni new Mama je ini tapi nyawa ini sekitjongan aku mili pun sering ni jemit itu. Ame je bahasa barai ni nyor cikera beri jatuh. Status 74 as number 2. Tapi number 2, aku aje lunso. Tapi muka sekitjongan aje lunun kau lihat tapi ni kau lah. Mata aku patun singsi mete. Status 74 as number 2 mabit. Aku apa jadi beri jemit bahasa ni? Kau kau cakap kau siling sosam lagi nubut kau bahasa 20, 21, 22 ya ni mika tengah tiada tak ya. Status 74 ash iramano to madega cha kwano kager dugane mama cha kager dugane yani ko isai sokole ago to manyo rubik tama thaga nyoro ko ping mut kara pu status 74 ash status 74 ash number number 2 ga sai ni status 74 ash number 2 wei status 74 ash number 2 orange na ki kure benad ga ki ko 1000 aje tane kure Steven Steven amekuwa kwanza kako njoo chike Steven 20,000 sota ameje big sokal kongo missing Steven kai ko nasa sa bye bye tinku na na ale mi biga ko meje na bene kai au banyon inde ke sikso mogi asike testa ko isa sokal status 74 ash number 2 twende kazi status 74 ash number 2

0: Aya mutya mutya guna tu nor nor dega ya tak engan agak tu seni ni wak ageri citra kau nyor cikai engi wak ageri cita agen kau nyor cikai rabi ni kiti tay 20,000 kau cita negure abika ele cita ne basomo kau cita negure Priscilla agak cita ne ba Angwan kau cita negure Ilda cita ne ba mut kau cita negure Walter so kalam ke apa kita ngan kau tu api mutu jamet aja engi guni sasa uti sasa kau lah meja aja engi mut meja aja engi mut guni sasa guna Allah jeng tayi bijo tak muti ameja kitung kana lain itinya parain do jitane to minyo agne ga inyo inyo chikera bini jo tak 20,000 kina maginin kitung kana ka gwe sai so kon ba kas kali kasai ni ngwe to kono lemi status 74 ash ameja ke paisa ko deke sekta manang mut ka nyor bijo to ko changa ko ko deke sekta manang mut lagine me cho bua ka besa injo ngindo amu bona semi to ko le ko magat ki ko to amai tin ke be gita ke so ame jadi tu ko liwe ke ko ka inyo iwe ke sige ko ni nang ko 20,000 mara 2 anan ke ko ni bonus mara 3 ya iyo status 74 ash number 2 I so ko ni musuri sana ai ne garara ntu gani na ni mamiki ne o kale na mon gitonga na le jini nya ke to le mi ago to mi jutu ko ga sirin tu kun chagara na ron tira gure volta ka ki ko ji 50 shillings ka til jige gora ti ke tino tre banyor chike 10,000 ni mi go mi e volta wi ni ka ki ko ni 500 kongo I caroline 650 Iro pita kaki kaji 800. Mami ji ni kemeta ingu. Apa yang kau cakap buat nengku ni orang lalai guna tanah. Status 74 as kat sini ingu. Duket number 2. Duket number 2. Kau sini ingu status 74 as duket number 2. Status 74 as duket number 2. Ganam si moshe ingu asal bed kata say. Ya tu kau naja ingu bijak tengmu te. Ame je jutu. Status 74 as number 2. Cetu kau bercikai number 2. Aya, kan your button scan, ingin scan jangan yes.
1: Eh, ano?
0: Yes.
1: Ia mana sekarang?
0: Acha mege kapi selap dah inye.
1: Cuma, amu ni studio.
0: Cuma mege.
1: Eh, toh mege, kalau ada ada garam jeram.
0: Toh mak kapi segaga ni, nak lengkap kau ni berani tak yang ngalal ra?
1: Kalau ada itu garam segaga ni, guna nara semua kau tu garam sa.
0: Eh.
1: Tak nak lagi.
0: Aiyah, kau kau missing?
1: Ina bawa ni
0: tu, sama kain. Yes, kau juga makan nuti kuah.
2: Jamke, friend.
0: Aja mege.
2: Kamu ni studio.
0: Jamke studio.
2: Jadi kamu nak piangka dari tu?
0: Kau
2: hati tu ni bawa.
0: Okay, kau kau missing?
2: Gonggo.
0: Aiyah.
2: Kau ini tu juga kan kenara kurus.
0: Okay. Aiyah. Hello.
2: Kamu ni apa?
0: Jamai ke Oli?
2: Abu ni kat yang bagan buranan Evan.
0: Evan, Skaribu.
1: Oi,
0: kau aja. Oi. Ngokai ne?
2: Kamu ni studio.
0: Jamai ke studio?
2: Nah, apa kerjaan yang guru nak kibet?
0: Kibet. Ayah, kongko. Ayah.
1: Kongko.
0: Kapisa, kongko missing. Bos kan dia sana sana nak tanya jaga ruta jin. Karena orang kau kat tiada mami gini u. Agoi bayi tu jita agi ke? Ganjo kau kat entilia. Anak nangut kopi. Joro no, kararan kapi sa gigot ke? Gigot sa gigot, jamay tap ke, ke lamun na goreng mo, kami na agyami sing nito kara. Hilagi kate ke, na magbutuli. Ang naling mo na, kukuy me bote sa may siyab. Kasa rin yun, ay, dahil kasi ko rin siya, pata dahil kasi ko rin tapote sa iso ko alin, ako to manyo rubi ka nyon, ajeng ibigata, ajeng.

Kiroman ogasenin yung kama kona may site ko to makinyoru biging yung ajeng e biga yung joga jine ketukul 150,000 day nyoru 150 anani nyoru bonus star 274 ash number 6 nata ukimpia number 6 star 274 ash number 6 yane kengorale kone mami chong kota kenge neke na kako bitcoin kenduga nata star 274 ash number 6 yes agungu nako kasarta na namecha mauni nye ketukul neka mwai na lejini ni Ini ni magat ke kau ni kan? Kau itu cikai cikai tiga 10,000. Tuket ni bangku ni kau magat ingkian tuka ni agni kau yang kere. Kau kau mungkin tuka sejauh tak ikhik kerjini sanging 10,000. So masyar tu nato. Masih dah kau rukan cuma lak lagi ni tuka ya musim bil lah si mau ingkian si nyoru 10,000 sejauh tu. Agi ni agak tuh korang ni macam inyoru 10,000 sejauh tu kau kau beranda ingkian tuka nata korang. So kau nak bahas musuh sana kau kira mutu. Inyor cik, angun kau menyoru 100,000 ni, kau dah nyoru 10,000 mah tarik ni. Status 74 ash, number 6. Mami je nak angin yang aku tanya ke status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Mami je nak angin ke, hey, status 74 ash number 6.

Haya, kasar neuroni jitu letai naga aku ingat negi kure Caroline gaya kaji 47 gaya til jaga tiga tina banyor jaga 10,000 congratulations in advance. Amu ready aku inyoru. Jitu negi kure kil batik kongoi mesin aku 1,000 kongoi mesin jitu negi kure Daniel 500 jitu negi kure Evelyn 1,000 kongoi mesin kalle jitu negi aku yama mi bil lagi negi aku mi. Haya, obwa nyon status 74 ash number 6. Lewen number 6 aragaraka utu ya grabi next status 74 ash number 6 kasar nyo. Orang jangan kita dekat semu tu kekak duga ni agak agak itu 100,000, 150,000. Saya sahih. Engkau ni amit aja yang picau tak gay. Kata aja yang sesinya. Aku zaman tengah aja yang ini tu. Tapi pun nasa sahih tiak ta. Ini ni tu minyak rupa nasa sungai tengah aje nam. Kono tama negalai jin duga itu neba aing negi kereng soko ni ko magati ingkian. Mi bona sahih o minyak tu kon agenda yuk. Nama gat ko itu status 74 ash. Toget number 6. Aya, kutkutu mite soko inako inkuni. Itinya parahinda na panyortike 150,000. Aginyoru bonus. Statu 74 ash number 6 kasoende nyo. Statu 74 ash number 6. Nataka watu ingia hapa. Yani, ipko imeni soko ni. Kwa shangani, customer kia kule, kamyeno bi kiteju. Statu 74 ash number 6 kasoende nyo. Statu 74 ash number 6. Watu kuja man Statu 74 ash number 6 hakuna mtu. Statu 74 ash number 6 mamiji hey, sasa ndapata wabu watu ya kupea pesa. Aya nga kuna kutendangyo ya tukula wakeni ingeti ni jutu Statu 74 ash number 6 wacha nuwapee wimbo ya atakuli itasaa ingian number 6 ngawe soke patatia ni kumagatu kanyuru piga yeng nao kwa jina ketulu 150,000 kongo mabiti kuhekse kuhunot kiturabini joto kumameche kwa wengameche ipkwa kwa utete status 74 ash agiwe number 6.

Hai akasari ni wakale jinju 2374 ash do get number 6 na bado ijapatika na mutu. So ame jay ke namji otokoro ke amutin so ke nina ke sita we ka ke aje enge samu ka kuchal ko bit piking nyo. Ame jay ame to aji otokoro amuto mo ka bit chako inguni. Star 274 ash number 6 ime ko samuti aku pair 150,000. Ako ame jay kichungan ke peso ko nina ke. Star 448 ash singko mapiyete. Pas nyo ke kere noto. Lakini lazima kabit. Staffo 48 ash kasi ni uleke minguni. Aga meja in Staffo 48 ash ke taune number 1. Aga meja ke taune number 1 ule mite 70,000 aragaraka. Tuende kasi. Maratone. Inyo urchike 70,000 being mut aragaraka. Ungi e chokyo. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1 kasi ni ule. Staffo 48 ash number 1. Rao jutungu ni Staffo 48 ash number 1. Arakaraka Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1 kasane ni ujutu arakaraka nyo. Asuka biti nyo chike rabinik eng nyum nyuminda. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1. Mamiji nago ingia number 1 number 1 number 1. 70,000 kwe chibi ngmuti. Rao jutungu ni Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1. Auto akuna sokoni. Iko na shida gani? Staffo 48 ash number 1. Takako ingia nipigaragara kanyo. Staffo 48 ash number 1. Iroo jutungu ni otu ya grabiniko. Staffo 48 ash number 1. Kosa ini ni Staffo 48 ash number 1. Dage shokoro njo abendika pesa. Namanga na alayin. Ima dakika lazima tupate watu ya kupenda na pesa. Staffo 48 ash number 1. Yes, Staffo 48 ash number 1. Aje nge big mood yako ajina ke tukul 70,000. Staffo chutu araka agi buatile bonus kubaje ke tukul lengi ni lakini 50,000 kubaje big mood je ke 70,000 I mean 70,000 kubaje big mood. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1 twende kazi. Orang cita netai nak ikut orang ngah. Cita netai, nak ager aku nyorcikai. Ngetich kau nyorcikai 50 shillings. Saya tuljikai tiga tu, nanti nampai nyorcikai 10,000. Agam aje ina kasihan ni le. Dugo sekejap ini jangan nyukong keringin. Nanti kau mana manja lui cili la taki dugo. Ingu kau magat ingat dugo taka tulu kothi makin ni kau nyoru 10,000. Tadi soal le jenis dugo ni magat magat kiri cili koni. Amu endi mera dugo sekejap nang kosong mugi ager. Aku kau ni berantara nampai nyoru 10,000. Imagine like that kita kau non. So aku nak kau ingat aje. Kau kau ingat duga nanti aku follow. Naga tu tu kita tahu kau ingat kurang. Nampai nyoru juga 10,000. Tahu ekstensi kita duga nampai aku ingat kau orang. Aku agak kau non atau kau nyoru juga 10,000 direct. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1 kau sini new. Staffo 48 ash number 1. Staffo 48 ash number 1. Aya kanya roto manyo rujita ke neki kwa jorol jita kure Daniel so bi kaya nguna jaga ko telti ke tetu bonjo chikei 10,000 Daniel 42 shilling sana sana aya ngoro jita ke Staffo 48 ash number 1. Number 1 ngoi tak 45 ke ga dogan roni jita neta na ga ko nyor chikei Sharon ga ko nyor chikei 70,000 Sharon ko koi missing Sharon ni amu ke bai shilling dipte ma ga nyor chikei guna. Aroni cita agen lagi kurang ah Betwell, nega bayi share siling ata siling tip tem akso mugi kago nyor cik agen 70,000, so kago rupi gayeng tayar itu ma big somogu, ayat talen big somogu aroni cita agen, ngerti korang kago saja nanta 42 shillings, kau missing ngerti c? Enlah aroni Phyllis kau nebas somogi kago nyor cik 70,000 ni, so guni kota meja pika tapi gayeng itu ngan je gay, Staffo 48 ash number 1. Meja aku dah kaya sekarang gitu orang. Ameja aku ni dah kaya sekarang. Ije ke ingkian duka nata na star 448 ash number 1. Banyak tu follow kunci kau dah kambil yang nape wa bonus. Agi kau jine endatin 70,000. Tuan dekase star 448 ash number 1.

Haya tena noto neba kuaya mtakatifu neba Stefano kamnye pera itenda naka kwa ite jingyo sai soko neba kaskole kako batereke shakartamu aksisit kasane ni unguichu kono leimi agere sai itko neba tekapisa nyo ago kake kertu get number 3 mata inyo amu oke chalewane ago nintenda kona jita nekure recho kubata jita nekikure in Timothy chika kunyor chike inyo age tukul 100,000 so ame jago neba mwisho number ngapi ameja ko number 2 nguni 32,000 ko itibi mut so noto ne gegere awe ko ite sangapi age megan sure ile ko age tu kora eng duke number 1 number 3 age nguna megan sure ile ke tu kana ta ke star 448 ash number 2 tunafunga na hiyo star 448 ash number 2 aga meje tonga na magitonga na le watu 5 atapata 32,000 Akpik tukul je ingia ni koraki kwa chun bona. Star 448 ash number 2. Kako na mnoto nguni. Star 448 ash number 2. Mamijina kako ingia ni kora. Star 448 ash number 2. Star 448 ash number 2. Labati tukul. Star 448 ash number 2 nguni. Otu ya grabi ni kinyo. Star 448 ash number 2. Mamijina kako ingia ni kota kenge. Star 448 ash number 2. Yes, kalau jin perintah nenek ni bayi ingin agi nyor cikar api nenek ni star 448 ash number 2. Aku ini agak tukul nega ingin doge number 1 ag number 3. Megan sure lekut ti makin ni kekut ti macam 10,000 ingin doga ni. So yang dia siri ya aku malasah soko star 448 ash number 3. Mati jilid doga ni star 448 ash number 3. Haragara aku nonton no star 448 ash number 3 kasih ni. Star 448 ash number 3 era ngitu adege sek tamanungyu tamandang studio ago ta lejine ngitongan go timi ago to minyo rabino ga sarta negara rane ba inyo ro rabino star 448 ash number 3 star 448 ash duket number 3 star 448 ash duket number 3 Star 448 ash to get number 3. Kasere niyo. Star 448 ash to get number 3. Mami jida ako inkya. Ampi chuko inkya ni doke sa chuka inko paano. Ako wajilil 10,000 anyo. Haya, nime wachie iyo mungangane nae. Kila muto ngangane. Kila muto ngangane. So, siko pit keker soku ning. Star 274 ash ako nang nipo mwisho. Aka meto ako mite to get kainin. Atau kapit piging juga ni nen kita ni kure Joseph kita ni kure Magdalene jika kapit coba bota-bota ni 150,000 so ame cek kira number 1 kita guna atau kamu nak lejini kira number 1 10,000 kuici pik taman 10,000 watu kumi 10,000 watu kumi aku nak buat aku nak gila 1, 2, 3 aku ikan ni taman raga-raga status 74 ash tapi anyun bonus kubaji tukul neto mwenyor bonus aku ingkuni Star 274 ash labatakoi duget number gap kwa sana niyo labatakoi duget number 1 Star 274 ash duget number 1 kwa sana niyo ngwitu kwa lulimi Star 274 ash duget number 3 number 1 Star 274 ash duget number 1 maminjina ako inge nangota genge inege Star 274 ash duget number 1 10,000 ni yako eli butama nonjo dege shakpenti ako to mingyan Star 274 ash do get number 1. Star 274 ash do get number 1. Star 274 ash do get number 1. Ngagonin kurset na inege ijutu Star 274 ash do get number 1. Star 274 ash do get number 1 gaigai tafasal. Mami jang kutake na gago ingen. Aga jenge big tamani. Oya wesa naman no bichu taman. Star 274 ash number 1. Tufunge soko. Ago kora koinya ke tukul nege mi ko bata wange te aki nam ago inguni. Ameje isi ki nyor chike 10,000 ye nyor dugani. Star 274 ash number 1. Mwenye atangangana ainge kwa iduka. So imuji nyoru 20,000. Amugi koni 10,000 e chakisa nyane rabi nikta te nyoru 10,000 chepa mchele. Star 274 ash number 1. Star 274 ash number 1 kasarinyo. Goro ingin, kaya kas kursi nak aku ni, mana aku ni nunggu itu kalau lemi.
chametangia mwa icho to sogoni yani tatinyim kikitongani chilrani kitongani nyorchike elbu taman status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 unakuja status 74 ash number 1

0: saya teman bawa kos keling cita keling jengah serta ni tu nai lobi bagai ni te eng mungkin doh ni semua nua kena cuma melim kaku rita ni ki kabinet sekretari bagi mana tu sekarang ke mana Charles Kater seragam tetap kau tina bawa kiri cium kondujen kabinet eng kau tina tak erik kaya jemu tay ya itu nua bayi cium ni eng kau tina tak je tahu nua tin komitelet gian cin agak counties alaga kau nua bawa bawa ni te oleh kami ni boleh kita agi kau kiat presiden nua bawa mana Dr. William Ruto bayi cium ni kejang eng kau tina bawa ni te eng ruta itu nua bawa pitisik kering cukup kau batang gian cin agak nua bawa kiri cium ni kita agi ni kita nama kita bayi cium ni kita kiai county nua bawa kiri cium cek kita tahu kau kiat presiden kau kasul dayat nua bawa tiksit nua bawa hospital cek eng penutawa alaga aku mengandu ego mencari anggota bawa emuan ego leh ma mabawi bajen anan tu setai je kebawi bajen bayi syu ni ke bawa pandap tayim cikgu nyur cikgu ye te anggota mkanda nanti presiden bawa emuan ni Dr. William Samuel Rutum oleh kongalali engke kuarta gengge engkau nti si jatuh ke pajar anggo kong ngajun walu kene ni datko membatap kod nengat ingat tu tingna bawa seri siya ule tu setai kebawi pertana bawa cari anggota bawa emuan ni kurubi ut presiden aku teng tamen ni ene bawa ayenge itu tadi yang pintu tabrani Presiden William Ruto City nebo New York yang emit nebo Amerika ya kan komanda yang kemoni yang kembaut negara ikin pintu tabrani tetat konam ngunye na tetat konam ngunye dek itu ni muti kandu ino notok bo emit yang saya cek kebo pit queen ya kong komanda yang saya itu notok anane ya kong komanda yang saya cek kebo koskeling nebo yang nyutok narabi agar itu otaki kui be kasarta nebo saya cek tamanamut agoi emanotom tetap kalian jatuh ke arah yang lugu kami mencik tetap lagi sebelum saya tiba lugu bagi nombor saja film network yang terbanda nombor radio ki guru no cuma meli
1: John kuga lugu kami met en wagenda en touch film

0: Yes, emenyon kolo akumi tekistoya ne atanye nyalchi choronok ne kityeni emenyon kolo. Solomon Mururi mwenyewe tiendo noton nekakotoiwe tetutiet noton nebo betutab raini sait taman ak takikosiek taman chekosire Liep studio nekataji sikebe tuwan kibagenge en tetutiet noton nebo rumba. Ngesaw. Kamuktoindenyon Jehova, laitoriat baba en kainetab Jesus, awechu kongoi alasun. Aturori Jehova iripset ak en chomyet ne inegen nekairibe kongeten kokaechor asis akoi saisiek cheuchu, saisiekab koskoleng, kongoi akot en tetutik chekatestai en ketesioni Jehova, kanyosi ketemwonyo kostoikyok, yekitou Jehova, ketou kuboten, inam kuboten Jehova, akor kikesu, kemwa kele kongoi, toretech chekitep kuboten en tukuk tugul, kimi kuyeimi kuboten kwandanyon, kilosun ak iturorin en tukuk tugul, kune chamet ak aset ne inegen, berur kostoikyok cheketep tugul kibagenge akot en saisiek cheuchu. Yugurgi Gesu Baba, kemwa kele kongoi. Gwekinge turnotet ak alasunet. Tip kubotich en tukuk tugul. Amun kakisa, kikindoi geta ngungioni kele kaikasech. Nga inetab konda, nabo wirit, nabo tomdi netilil. Jesu Kristo ni kiptani nyon. Iman. Karibu sana tetutiet konoten nabo rumba. Nga wangi chuka inetu kule imio dadi. Touch FM, leo. Hello, Touch FM.
1: Yamune sana.
0: Bye bye dadi. Bye bye studio. Guy, neto ko lemi mbio mbio. Gongo missing papa. Una nito nito guy neto ko lemi mbio mbio. Touch FM, hello. Hello. Bye bye Jorwenyu.
1: Long kita cakap macam ni, tapi lepas ni ramu kalau telah baru ni nak turun kapal orang tayar ya, saya ni kini sama aja
0: kongoi missing tadi touch FM leo.
2: Touch FM malu sudi.
0: Yes.
2: Kurun aku cepat trek kerela je mau je, lalu dan kiri mau je.
0: Kongoi kapis aku, na ni tanah yang kita tukul kita genggeng touch FM leo. Jam gay.
1: Maji tak ramu kalau ni, tapi sama ramu bersana.
0: Kongoi masa senggir ramu areas. Ato chako kwa tuwil sikebe tuwa kipagenge Rumba Tacho femileu
3: Vamuru
0: Yo semechi
3: Yamuna vamuru
0: Bye bye buju Bye bye yue semechi Yo
3: Gigate teno nikile na matinyo leto none na matinyo lukua manen
0: E matinyo leto none na matinyo lukua manen
3: Gide ngeno nisi dore no jo bye bye tenge jipi usu gala chati
0: Bas, kamu kusawa metu kune gara bak, sebeche, kai net kicho gule mi goro, touch FM hello?
1: Touch FM hello?
0: Yes.
1: Ya muna ujizi.
0: Bye bye.
1: Kamu ilangate ngomo sabio yuana.
0: Kongo nchita bio yuana areas.

0: Ani baba.
1: Eh.
0: Kima gua kita ini.
1: Iku tu yo ane je punyu kue baba.
0: Sao kaga beleng kita kiri ne je punyu.
1: Kita apa kira kau bisa?
0: Kita kiri ne.
1: Matu di.
0: Ah.
1: Eh.
0: Kut kita kaga baba ngota kau je.

48 Asian. Neguren Labana. Ak Eric Laban Gutindo 1000. Eric Gutindo 892. Tindo siling isigata 892. Edit notage enemy tenyona. Neme matigir chingi jo sangale chadze famalo. Agale gimge chilimba gib tururu. Agale amitini inkabisa. Agale matuay toy. Thank you. Gale jam garam terigole denisi limba gimulo atigale keti datina. Agale amitini in tools kongi veganisa. Imo gore gitugine le gogi winye aganisa. Embetuni brine. All right, jangan macam aku ni cinta again again. Agar ini kita juga Agustin ini, Agus MB juga juga. Velarini, calling kita level 10 ini. Velarini, nampak ni cinta kita juga 70,000, Bonvi 70,000, Ruth 70,000, Vestas ag Davis 70,000, Gilbert Gubendi ag 70,000. Yang aku ni cinta again again ini kita juga Agustin ini. Kasih jino tni micin on amai sai toyeng. Genyo genyo runi tno tni papa bustani. Program gue ab bustani. Aleji gero ungut kutigi tit number one kumbenyo chigegi. Kasih ni rewo. Tigi tit negiati nyon ponas kochanga bileta gem. Ponasi kochanga bileta gem. Amaji chil no tong ne bustar. A 48 Asian. Yega ini cili kita cukup nongi cukup setinggi ni, kelingin reply tiketit number, reply tiketit number three, ini tiketin number three, kuku kita jangan wana biashara tu bela, wana biashara jatuh je meeting ni, kuku nong 100,000, ini di agen kita tu ni meeting ni, jitu nong ni lini mama jigri josangem, kuku kita jangan 100,000. Agi nele jambi jibindi ak ponaze. So ama jiji loto ngebo star. A 48 aje. Agi lenji ngitu kostone ni ireplayen tigiti number 3. Ireplayen tigiti number 3. Jumapili nani. Agungibindi jumatatu. Kujambi gumitengi. Mokubi inoto ni ngungete. Kwa lenji jumapili ni. Tigiti number 3, imagine 100,000. Big chibi ndi akupona azubabagu mwagi ite changa bileta again. So, yonaguni itinda kutisitaki tuko stenda ni. Alenjin, jil gitu ngoto ngebo star, a 48 ashe. Agi reply in tigiti ite, number 3, 100,000. 100,000.

mana getul imitin ini lompaga mencegesa elang atu tabi tu tabraini. Komukto ini nyawa Jehovah leitoriat papa engkai netab Jesus. Amacawe gunggu ya macaw lawson amacaw tururin Jehovah elang atu tabi tu tabraini. Betu tenoto ne bocu matatu negawe kie caga geger betu tage korang Jehovah. Dengi to magai gibauri yanji agutem betu tage. Nasom go tilile tap ke njo tilile Jehova e obutai ngu sungu migi na go tinya bua tangalala ogir chagai bua to go tko bua tu te kimai bye bye tin Jehova yo yuangat tilile on Jehova tup tup ko nu ti kyu gen kitabu shaga met agi sir chong kitabu tap sobon kongo Jehova go tela ngatu ta be tu ta brain ne go go egir be tu tok no tan ba chuma tat ne go giso chi gora wigi ni Jehova Subiti berure kwanda nyonagi mutatech win mugule lwekyo Jehova agutembe tu tabraini egawega gi speaker lago gabat paishoni kunegi mnatet ne atane abutang Jehova nenaga nabo tup joshe kenya luli oti mugule lwekyo Jehova eni chega lago gogo bet kwanishe gogo bet lago gat kamati gogo bet lake tup cho gogo bet lago gogo lago kwa Jehova rirega iche Rute chena kote saise kiyucho. Kwa chungara mugu lilwe keilo ti njibaka agaigaye Jehova. Agi gergong no misho ti. Punyo setani. Nako gobere tene met kui met. Kimecheke gergong agi ishe ngay neta ap Jesus. Agi ngay ngorotika ap Jesus chetinye gimno tete. Korotika ap Jesus chetinye mamlak. Kwanda nyon wendoten agi achem nyachen. Peru recho kote nge mbao ni Jehova. Tawala Jehova ni nyon. Kergongo kutirimoi gabu nyo setani chaka yon met. Oi kibu note soet. Kim natu shek kibu one. Agut kiba kipkere ushek. Cheruote chaba gemba ushek. Chemite kwanda nyong mami otiru one. Kupate yote tuku kia yachen. Magute gabu nyo setani. Kima chake kergongo kagishi ngay netap chisu. Kogo nabu kanise ngung. Kwenye tayo ngung Jehova. Kwa iti yonde ngung Pastor Josephat kiptaya. Nge Pastor David. Inge Reverend Kirui Jehova. Agi inge tup joshe kegimit kulenat kaitukul. Agu tieni. Jehova inge nogu tetu inye tetu tekalak tugu lentai. Kwanda nyonangi konapungu bataingu. Siwe ndo atagi acham nyachene. Rirega ichegat kwanda nyon. Agu tiemi ngweny. Igo nabu kiptayande nyon. Wendo ten kwanda nyonagi acham nyachene ngoru netakatukul. Jehova imagito wogut poishie tesai niton. Kunongi mnatene agu taingu. Kunon chameta apke kiptayat. Kunon kwanda nyongundo isi wanto amilmiri yungu netilil. Pa unishe na kutesa ishe kiyucho. Wendo atenagi achemnya achem kiptayande nyon. Rirende ige Jehova. Ama timetej. Ushe igong. Kwanda nyon na kutesa itakatul. Ibuata Jehova. Ibuat konyun. Ibuat kwanda nyon na kulago kyo. Rirege iche. Igimit Jehova ni nyon. Miche misibitali ishe Jehova. Chiti kandeoso kutenge mba unu. Maruitos. Punagi ngwa Jehova. Rirega iche kogu tesai niton. Stage ngwa nindo ni obutai ngu. Kereko angiri me take tukul nagi tesai tani nipa mnyonda. Nipa kansa. Mnyonda nipa alsas. Mnyonda nipa pressure. Mnyonda nata niruwe koroti. Mnyonda nata nipa sukaru. Mnyonda nipa tege nipa asma. Mnyonda nipa kabuwa tutik. Mnyonda ku nipa gelie na mebi gelie. Kwanda nyon kange kereko angi mnate take tukul. Engkai neta apchis. Miche mwago eche choho bago bende ko dialysis. Pendi we Jehova mungi gonyore go imutik chebo soromo agu chepkerchono no ba chepkerchini kiptayande nyon ya gine lel agu tembe tu tabrai iso abwe Jehova agi achi chemnya chen engai netab Jesus beru tup joshe tugul beru dogo tup chenyu benet beru dogo chemie motin we kapsa iberu we Jehova choko ngep chu talak poishone ko ngoru tos pigen Kenya kumi poishone Jehova ingeni cheget we kiptayande nyori rege che Aku cegi kau nor certificates in sandu gusya kuah. Kula mungkin kau beti bayi shone. Coba windi ia tegurget in lima miore. Windi coba ia tore in lima miore. Ya tu je coba gim nat. Ya tu je coba bayi shone. Kau cintu coba cewa coba semua ikimanon. Kau ikutinya aku tesai tegetul. Aku tembayi shen netinya tesai tegetul. Aku tembayi shen kau tes time betu tabrak. Bagi bayi cundingu. Nenandre time ngukuan dengan si beti ia ikinemnye. Aku tembok isu ini kat tetutik ketinya entah Jehovah. Kau sih rirega ece. Berurgi

*274#. Ini mau giri cianyi? Mau giri ci dadi? Ci ni kosong dadi. Tekan nadi fanda kerja. Polisi yang kasar itu nu. Icing kige pesa, gua cuma tahu tu, cuma tahu tu nebe ruro. Nebe bawa roti ni nyu. Uloru itu spinggal guru marap ciri otak nes. Ni tekan nadi fanda cinya ni kosong. *274#. Tiket number 7. Nombor Roryat. Roryat tu dadi. Roryat nombor 100,000. Ongel mara gunye ni gikonye. Ngel mana cimu cu gunye ni gikonye. Gigir cita de cutu. Ngir cita ni cutu. Guru cita ni cutu. Guru cita ni cutu.